0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi ini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrifini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Itu kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kira dia rutin minum apa minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya.
14: Pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
18: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan, bisa utang gitu. Mm-hmm. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Om Swastiastu. Atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Semoga melalui catur berata penyepian, kita mampu melakukan introspeksi diri, menyucikan pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperkuat keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Semoga kedamaian, keseimbangan dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kehidupan kita bersama. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Umat Hindu yang berbahagia, dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Saya Adelina Wopi STH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga melalui momentum perayaan Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu dapat semakin memperkuat nilai introspeksi diri, pengendalian diri, serta menjaga keharmonisan kehidupan dengan sesama, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Kiranya kedamaian dan keharmonisan senantiasa menyertai kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Srui, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga keheningan membawa damai di bumi, damai di hati. Om Santi Santi Om.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

burung cendrawasi dari Papua. Burung cendrawasi, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut bird of paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasi. Habitat aslinya di hutan berlubang yang umumnya terletak di daerah hutan gundul dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasi terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasi di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, burung cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mengolek dengan keberadaan bulu yang menanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasi yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasi jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasi jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serta tarian yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Awal 20, burung cendrawasih marak di Pulau Bintan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab menurunnya populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, melawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dimampukan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita idam-idamkan di malam kelak insyaallah. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat Masjid Nur Huda RRI Serui di mana saja mendengarkan siaran langsung pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat, terlebih dahulu kami dari pengurus Masjid Nur Huda akan menyampaikan beberapa buah pemberitahuan. Yang pertama, kami mohon kepada jamaah yang ada di sop bagian belakang untuk merapatkan sopnya ke depan, mengisi sop-sop yang masih kosong demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Mari Pak diisi dulu sop yang di depan. Pengumuman yang pertama berasal dari panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat sekota Serui dan sekitarnya. Isi pengumuman: menindaklanjuti hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik

0: Indonesia, maka disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat sekabupaten Kepulauan Nyapen bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha insyaallah pada 27 Mei 2026 bertempat di alun-alun Trikora Serui jam 6.30, dan apabila cuaca tidak memungkinkan maka akan dilaksanakan di masjid-masjid terdekat. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya pengumuman dari panitia kurban Masjid Nur Huda ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat khususnya jamaah Masjid Nur Huda bahwa alhamdulillah sampai hari ini jumlah kelompok kurban untuk sapi di Masjid Nur Huda sebanyak 7 ekor dan memungkinkan untuk bisa menjadi 8 ekor. Insya Allah pada kesempatan ini pengurus Masjid Nur Huda mengundang seluruh sohibul kurban yang ada di Masjid Nur Huda untuk bisa hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya insya Allah pada Rabu tanggal 27 Mei 2026 atau setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga tentang keadaan kas Masjid Nur Huda. Saldo kas pada hari Jumat yang lalu 17 Mei 2026 Rp1.841.000. Isi kotak amal Jumat yang lalu Rp1.254.000 sehingga berjumlah Rp3.095.000. Adapun pengeluaran minggu ini untuk kegiatan dakwah sebesar Rp300.000 sehingga saldo kas Masjid Nur Huda sampai hari ini Jumat 22 Mei 2026 sebesar Rp2.795.000. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah astagfirullah rahmatullahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Serui di mana saja mendengarkan siaran langsung pelaksanaan salat Jumat hari ini. Kemudian selanjutnya yang bertugas pada Jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus merangkap sebagai imam yaitu Ustazah SPI dan Buatsing Ananda Ferang Yudi. Namun sehatib dek mimbar, kami mohon kepada jamaah yang membawa HP untuk sementara HP-nya tidak diaktifkan. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Fadanallahu yaqa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين، فإنه عز وحصن في الدنيا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Sayyidul Ayyam ini, hari yang paling mulia di antara semua hari, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghadap bersimpuh kepadanya di sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini. Allah Subhanahu wa taala tuntun kita ke masjidnya. Allah Subhanahu wa taala tuntun kita ke tempat yang paling dicintainya, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita, bersalam kita kepada junjungan alam, idola kita, panutan kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita yang tidak pantas ini untuk bisa berbaris di belakang beliau ketika beliau membukakan pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan kita menjalankan dan mengutamakan dan mendahulukan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan takwa dengan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wal alan, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kenapa setiap hari Jumat khatib selalu mengingatkan kita semuanya untuk kita meningkatkan ketakwaan? Takwa, takwa, takwa. Karena ketahuilah ayyuhal ibad, kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada kualitas ketakwaannya. Semakin takwa kita, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha la yanzuru ila suwarikum
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari ketampanan kalian, dari harta kekayaan kalian, dari jabatan kalian. Walakinna allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang, menilai daripada hatimu dan amal perbuatanmu. Ayuhal ibad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa yang telah kalian siapkan untuk hari besok, yaitu hari akhirat. Ayuhal ibad, di antara ketakwaan kita, di antara bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan dia memperhatikan apa yang telah ia lakukan, ia persiapkan untuk kehidupannya di hari esok, yaitu hari akhirat. Ulama tafsir menafsirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maknanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu. Ingat-ingatlah apa yang telah kamu lakukan dari hari, minggu, bulan serta tahun yang telah terlewatkan daripada umurmu. Baik itu yang berupa amalan-amalan soleh ataupun selain daripada itu. Kalaupun kita menemukan apa yang kita lakukan selama ini adalah amalan-amalan soleh, maka kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur dengan kita menambah ketakwaan kita, dengan kita menambah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun kita menemukan selain daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita beristighfar, meminta ampun, memohon, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan ampunkan. Inna allaha kana ghaffara. Qabla an tuhasabu, introspeksi diri kita sebelum nantinya kita disidang, kita dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayuhal ibad, suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah, diceritakan beliau berjalan melewati makam Baqi yang berada di Madinatul Munawwarah. Maka beliau mengucapkan salam kepada para penduduk kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian beliau melanjutkan, akhbaru ma indana, kabar berita dari kami yang masih hidup untuk kalian wahai penduduk kubur, kata Sayyidina Umar, anna azwajakum qad tazawwajna, bahwasanya istri-istri kalian yang dahulu kalian cintai, yang dahulu kalian cari nafkah untuk mereka, qad tazawwajna, sungguh sepeninggalan kalian mereka telah menikah lagi. Wa anna diyarakum qad sukkinat, bahwa rumah-rumah kalian yang dahulu kalian perjuangkan, yang kalian memilih tinggal di sana, yang kalian hiasi sedemikian rupa, qad sukkinat, sungguh sepeninggalan kalian telah dihuni oleh orang lain. Wa anna amwalakum qad qusimat, bahwasanya harta-harta kalian yang dahulu kalian perjuangkan, yang dahulu kalian sibuk dengannya, yang dahulu kalian sibuk mengumpulkannya, qad qusimat, sungguh sepeninggal kalian telah dibagi-bagikan kepada orang-orang lain. Ya Ibn al-Khattab, maka terdengar, fa'ajabahu hatif, maka terdengar balasan yang jelas. Tapi suara itu, orang yang mempunyai suara itu tidak nampak. Terdengar balasan, akhbaru ma'indana ya Ibn al-Khattab, wahai anaknya Khattab, kabar berita juga dari kami yang berada sekarang di kubur ini untuk kalian yang masih hidup di dunia. Annama qaddamnahu faqad wajadnahu, bahwasanya apa yang telah kami lakukan dahulu di dunia, baik itu berupa amalan-amalan soleh ataupun selain daripada itu, sungguh saat ini telah kami dapatkan balasannya.
wa annama anfaqnahu faqad rabihnahu. Dan apa yang dahulu kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kami keluarkan daripada harta kami untuk bersedekah, membantu kawan-kawan kami, membantu saudara-saudara, membantu orang-orang yang membutuhkan, faqad rabihnahu, maka saat ini ternyata itu yang membawa keberuntungan bagi kami. Wa annama akhlafnahu faqad khasirnahu. Dan apa yang kami tinggalkan, apa yang kami tahan daripada harta-harta kami dahulu, dari diinfakkan, daripada membantu orang lain yang membutuhkan, faqad khasirnahu, maka sungguh ternyata itu yang membawa kepada kerugian yang sangat besar pada hari ini untuk kita. Oleh karena itu, ayyuhal ibad, gunakanlah sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yang kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya tidak akan lama lagi. Mungkin papan-papan penutup liang lahat kita yang nantinya akan dipakai sekarang sudah ada. Bukan lagi berbentuk pohon, tapi sudah ada. Maka gunakanlah sisa-sisa umur kita ini untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pekerjaan kita sebagai asbab taat kepada Allah. Gunakan jabatan, kekayaan, harta kita sebagai asbab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam kita, Imamuna Asy-Syafi'i, berpesan kepada kita dengan pesan yang singkat tapi maknanya mendalam. Apa kata beliau? An-dunya sa'ah faj'alha tha'ah. Bahwasannya dunia ini sangatlah singkat. Faj'alha tha'ah. Maka jadikanlah dunia yang singkat ini sebagai ladang taatmu kepada Tuhanmu. Maka ayuhal ibad, mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dan bersama orang-orang yang kita cintai diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqoulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada. Tentara Republik masih ada. Pemerintah Republik masih ada. Wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah
8: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
7: Republik Indonesia masih ada.
8: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
9: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
8: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
10: Dari sini Indonesia masih ada.
8: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
7: Republik Indonesia masih ada.
8: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

ya. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Suri yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Suri. Baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. BRI Cabang Serui dan PN Serui jalin kerjasama perbankan. Pendengar, PT Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani perjanjian kerjasama untuk layanan perbankan. Penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada hari Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan cabang BRI Serui, Maklon Simatupang, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat. Ya, pendengar, ia juga menjelaskan sistem pembayaran digital yang diterapkan selama ini berjalan dengan baik dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Sementara itu, Pengadilan Negeri Serui. Ketua Pengadilan Negeri Serui, Dwianto Jati Sumirat SH, menyampaikan bahwa penanda tanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penggunaan layanan pembayaran digital bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen. Ya, pendengar, ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat.

Ya, bagi pendengar sekalian, satu lagi informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Kepulauan Yapen atau Seruya, kita beranjak ke Kabupaten Sejuta Bakau Waropen. Pemerintah Waropen resmi tutup BIMTEK pasca bencana provinsi. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Waropen resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di penginapan Legaligo Waropen pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Bupati Waropen Dr. Randes Franciscus Gaverius Mote MSI melalui pelaksana tugas Kepala BPBD Waropen Petrus Tanati mengatakan kegiatan bimbingan teknis tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana. Menurutnya, bimbingan teknis pasca bencana memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Hal itu dinilai penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah. Ia juga menjelaskan kajian kebutuhan pasca bencana itu atau JITU-PASNA merupakan instrumen utama dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mampu memahami konsep, mekanisme, serta teknis penyusunan dokumen pasca bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, pendengar, melalui kegiatan tersebut, para peserta juga memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana yang nantinya dapat diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Waropen berharap seluruh aparatur BPBD mampu menghasilkan kajian pasca bencana yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses penanganan bencana di daerah dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Pendengar, dalam kesempatan itu, Pre Petrus Tanati turut menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, kontribusi para pemateri sangat membantu meningkatkan kapasitas peserta. Di akhir sambutannya, Petrus Tanati menyampaikan bahwa pada 22 Mei 2026 akan dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pasca bencana provinsi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui capaian dan tindak lanjut kegiatan. Karena itu, kegiatan evaluasi dikhususkan bagi seluruh kepala bidang dan staf BPBD Waropen agar dapat hadir dan mengikuti kegiatan dengan baik.

Ya, pendengar, itulah dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Pendengar, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita, Dinamika Olahraga, dan juga Potensi Daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Rechtdoor. Weghorst. En heerlijk gemaakt voor Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half

0: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen, Dean Lukien, mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merah. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukan hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Vonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempen. Oh, Young has saved it and it's gone in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
3: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
2: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
3: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
2: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
3: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
2: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
0: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan perbincangan mengenai pemerintah yang menjanjikan cold storage dan SPBU khusus di setiap desa nelayan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan nelayan-nelayan di Indonesia harus diberdayakan. Salah satu upaya untuk memberdayakan nelayan adalah akan dibangunnya cold storage atau tempat penyimpanan hingga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di setiap desa nelayan. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai antisipasi jual beli kursi SPMB 2026, daya tampung Dapodik ini akan dikunci, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk mencegah terulangnya kasus dugaan jual beli kursi siswa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguncian data daya tampung sekolah melalui sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Faisal Syahrul menjelaskan bahwa setiap sekolah diwajibkan mengumumkan jumlah daya tampung SPMB 2026 dan angka tersebut harus sesuai dengan data daya tampung yang terkunci di Dapodik. Ini akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI menyapa dengan tema implementasi telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI bersama Kepala Bidang Umum Puskes TNI, Kolonel Korps Kesehatan Militer, Dr. Bayu Dewanto. Kami juga akan hadirkan serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, ini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan di Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang bisa Anda akses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Bandung. Mesin pengolah sampah atau mota karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik di kota Bandung. Alat ini mampu mereduksi ukuran dan jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

Ya, pendengar masih kami nantikan ya informasi dari wilayah Bandung, di mana dikabarkan ini mesin pengolah sampah Motah karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik di kota Bandung. Alat ini mampu mereduksi ukuran dan jumlah sampah sebelum akhirnya diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, mesin pengolah sampah Mota karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik kota Bandung dan mampu mereduksi ukuran serta jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

0: Ahmad Suhendra mengatakan mesin ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah karena mampu mereduksi kurang dan berat sampah, sehingga yang dibuang dari TPS menuju TPA jumlahnya berkurang. Mota bekerja dengan sistem pembakaran menggunakan pengaturan suhu tertentu. Pada tahap awal, sampah dimasukkan terlebih dahulu ke ruang pembakaran utama hingga suhu mencapai 800 derajat Celcius. Suhu pembakaran kemudian ditingkatkan hingga mencapai 1200 derajat Celcius. Setelah itu operator akan menambahkan sampah basah untuk menurunkan suhu agar tetap stabil.
1: Si motah ini seperti apa sih cara kerjanya?
2: Ya, jadi cara kerjanya ini ketika ini memulai, ini kita memasukkan sampah-sampah kering. Nah, kemudian dibakar di chamber utama ya. Nah, nanti dalam proses pembakaran itu meningkatkan suhu. Ketika suhu sudah mencapai 800 derajat, nah maka itu berarti resiko untuk adanya asap kan sudah kecil. Baru dimasukkan sampah sebanyak-banyaknya. Nah, kita bermain suhu. Suhu 800 kita tingkatkan ke 1200. Nah, nanti kita tekan lagi dengan memberikan sampah yang basah. Turun nanti jangan sampai di bawah 800. Permainannya antara 800 sampai 1200. Begitu seterusnya.
1: Boleh ceritain nggak latar belakang alat Cimota ini, Pak?
2: Jadi waktu pertama itu diinisiasi waktu Kodam 3 Siliwangi pada saat pangdamnya Pak Kunto Arif Wibowo bekerja sama dengan Perehi Rotama, kemudian membuat alat ini. Nah, ini alat ini dipergunakan di BBWS pada saat itu. Jadi sampai sekarang sudah menyebar ke beberapa tempat di luar dari BBWS, seperti Penpot, terus di seluruh Indonesia juga sudah bangun.
1: Ada berapa, Pak, di Kota Bandung, Pak?
2: Di Kota Bandung kurang lebih ada 15.
0: Ahmad menyebutkan mesin motah merupakan karya anak bangsa yang awalnya diinisiasi oleh Kodam 3 Siliwangi saat dipimpin Pangdam Letjen Kunto Arif Wibowo bekerja sama dengan PT Prakarsa Hijau Indonesia Utama yang kemudian pada pertama kalinya digunakan oleh BBWS Citarum. Kendati bisa mengelola berbagai macam sampah, beberapa jenis seperti gas tak mampu dikelola oleh mota karena benda tersebut bisa meledak di dalam mesin
2: atau
0: sehingga bahaya. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dari Kota Bandung kita menuju ke Jambi untuk melihat pedestrian kawasan Lapang Garuda Kota Jambi yang menjadi peluang ekonomi pelaku usaha kecil. Selengkapnya bersama dengan Haris Ahmad.
4: Ya, salah satu pedestrian di wilayah Kota Jambi, tepatnya di kawasan perkantoran Gubernur Jambi, yaitu kawasan Lapangan Garuda yang sebelumnya juga dibugar ataupun sebelumnya menjadi Taman Sultan Taha Jambi.
5: Setiap pedestrian maupun tempat strategis di wilayah Kota Jambi akan menjadi incaran para pelaku usaha ataupun pedagang jajanan yang tren, bahkan sangat disukai banyak orang. Seperti di kawasan Tugu Pahlawan Nasional Sultan Taha Jambi yang telah dibugar menjadi kawasan lapangan Garuda, tepatnya berada di depan kantor Gubernur Jambi. Di tempat tersebut banyak ditemui pedagang minuman, salah satunya Misnan penjual kopi dan cukup diminati pengunjung.
6: Ya, sudah berapa lama, Bang?
7: Tiga bulan, Bang.
6: Buka di sini?
7: Iya.
6: Seperti apa nih, Bang? Penjualan di lokasi?
7: Lumayan ramai, Bang.
6: Ramai. Seperti apa? Apa? Berapa banyak mempersiapkan untuk dalam satu hari?
7: Dalam satu hari kami bisa menjual 200 hari, Bang.
5: Tidak sedikit tempat strategis diungkapkan Misnan, namun sejak pertama hingga saat ini, menurutnya peminat kopi yang dijualnya semua kalangan sejak siang hingga malam berdatangan.
4: Ya, kawasan Taman Garuda atau Taman Lapangan Garuda yang sebelumnya menjadi Taman Tugu Sultan Taha Jambi yang saat ini juga terlihat sepi, namun pada siang hari nanti akan dipadati oleh pengunjung dan juga pedagang UMKM, salah satunya adalah minuman bermacam yang ini juga menjadi ikon di wilayah pedestrian ini. Dari kawasan lapangan Garuda, Haris Ahmad melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita ke video potensi daerah lainnya, pendengar. Titik 0 km Batam di Pulau Galang menjadi salah satu lokasi yang kerap disinggahi pengunjung sebelum melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata di sekitarnya. Tidak hanya menjadi penanda awal perjalanan, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Laporannya disampaikan oleh Faik Iqbar Muzaki.
8: Pemirsa dan pendengar dari Net, saya Faik Iqbar Muzaki melaporkan dari titik 0 km Barelang yang berada di Pulau Galang, Kota Batam.
9: Lokasi ini bukan sekadar penanda jarak, tetapi juga menjadi simbol awal perjalanan yang menghubungkan 6 pulau melalui rangkaian jembatan Barelang. Selain memiliki nilai geografis, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata yang menarik perhatian pengunjung, baik dari dalam maupun luar daerah. 0 km Barelang menjadi salah satu titik yang kerap disinggahi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di Pulau Galang dan sekitarnya. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan khas pesisir, berfoto di ikon penanda kilometer 0, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Tak hanya itu, keberadaan pedagang di sekitar lokasi turut memberikan warna tersendiri, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat.
10: Bu, saya mau tanya ini. Saya dengan Ibu siapa?
11: Ibu Erna Yanti.
10: Oh, saya Faik dari RRI ini, Bu. Saya mau bertanya, Bu, ini di sini jualan semenjak titik nol tugu ini berdiri atau sebelum?
11: Sebelum.
10: Oh, sebelumnya.
11: Titik nol berdiri.
10: Kalau itu, Bu, gimana pengaruhnya semenjak titik nol berdiri ini terhadap usaha Ibu
11: di sini? Lumayan, pengaruhnya lumayan besar.
10: Kalau ini, Bu, pengunjung yang datang ke sini itu biasanya paling ramai di hari-hari apa aja, Bu?
11: Di hari Sabtu Minggu.
10: Sabtu Minggu.
11: Sama libur nasional.
10: Oh, iya. Oh, ini, Bu, harapan Ibu untuk kedepannya untuk kawasan tugu titik nol kilometer Barelang ini, Bu?
12: Saya berharap adalah pemerintah bisa membantu kami untuk penerangan. Semacam ini, Bang, dia lampu-lampu jalan.
10: Berarti sangat gelap, Bu, kalau malam gitu?
12: Kita sih udah pasang lampu dari rumah kita sendiri, kita sambung sih. Tapi saya maunya ada penerangan macam lampu, apa namanya yang di jalan-jalan itu?
10: Yang lampu yang model hias atau lampu jalan itu?
12: Lampu jalan.
10: Oh, yang setiap pinggir-pinggir jalan itu?
12: Iya.
10: Berarti kalau nggak gitu memang gelap banget, Bu?
12: Gelap banget. Kalau ini kan kita usaha sendiri nih, kita yang nyambung ke situ. Ada penataan yang lebih bagus.
9: Dengan potensi yang dimiliki, titik 0 km Barelang tidak hanya menjadi penanda jarak, tetapi juga berperan sebagai pintu gerbang wisata Pulau Galang. Pengembangan fasilitas serta dukungan berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi yang semakin nyaman dan menarik untuk dikunjungi wisatawan.
8: Demikian pendengar dan pemirsa RRI, terima kasih sudah menyaksikan liputan potensi daerah ada di Batam. Saya Faik Iqbar Muzaki bersama tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari titik 0 km Barelang.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperkuat layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Seluruh aspek layanan termasuk tenda, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan petugas di lapangan disiapkan dengan matang. Juru bicara Kemenhaj RI Ihsan Marsya menekankan fase Armuzna sebagai tahapan paling krusial. Karena itu, seluruh skema layanan dibuat bertahap, terukur, dan mengutamakan keselamatan jamaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan video potensi daerah lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI mengakui potensi daerah Sulut seperti UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata yang cukup menjanjikan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat. Laporan ini disampaikan oleh Bobby Sambeka dari Manado.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
3: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif. Satu, dari sisi ekonomi, UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua, dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama, menjadi sasaran nasional, dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah UMKM kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
4: Dan ternyata pas kemarin kita langsung selesai implementasinya, itu makanan ikannya masya Allah enak. Katanya bilang kamu ternyata nggak ada bau, itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng itu juga enak banget. Ternyata pakai sambal roa itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKMKM, masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali. Itu sudah gitu pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata kesini makanan-makanannya juga masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumendap, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
5: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
2: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebun Raya Lemor saat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Lokasi wisata ini menyajikan keindahan alam yang juga menjadi sarana edukasi. Selengkapnya bersama dengan Yunia Herawati.
6: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Raya Lemor di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan mengajak Anda melihat keindahan Kebun Raya Lemor yang banyak diminati oleh para wisatawan. Berikut liputannya.
7: Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Lemor yang berlokasi di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, terus menunjukkan tren positif. Kawasan wisata berbasis konservasi ini terpantau tidak pernah sepi pengunjung, terutama pada akhir pekan. Tingginya minat kunjungan tersebut menunjukkan Kebun Raya Lemor menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, baik untuk rekreasi keluarga, kegiatan komunitas, maupun aktivitas edukatif. Keasrian lingkungan serta konsep taman konservasi menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung terus berdatangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur Haji Faturrahman menjelaskan, pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya Lemor dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan. UPT tersebut bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, serta pengaturan pemanfaatan kebun raya bagi masyarakat luas. Ia menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk berbagai kegiatan dengan mekanisme yang cukup mudah, yakni melalui koordinasi dengan kepala UPT. Hal ini memungkinkan kebun raya dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga ekosistem yang ada di dalam kawasan kebun raya. Kesadaran kolektif dinilai sangat penting agar fungsi konservasi tetap terjaga di tengah meningkatnya jumlah kunjungan.
8: Kebun Raya Lemor ini kan pemanfaatannya kita menggunakan sistem, ada UPT di situ ya, Unit Pelaksana Teknis. Jadi ada kepala UPT, ada juga teman-teman staf di sana, itu yang tugasnya sehari-hari menjaga, merawat, memperhatikan baik itu kebersihan, keindahan, penggunaan, pemanfaatan oleh masyarakat, dan lain-lainnya. Ya, selama ini memang kita lihat pemanfaatannya cukup tinggi ya, Kebun Raya Lemor ini, oleh beberapa macam kegiatan di sana yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh organisasi. Dan kami bersyukur karena dia sebuah UPT, jadi dia bisa melakukan kegiatan secara aktif untuk menjaga fungsi daripada Kebun Raya Lemor itu, baik itu tumbuh-tumbuhannya, rumputannya, keasriannya lah ya, dan lain-lain. Lumayan, kalau saya pantau itu lumayan banyak ya yang kesana memanfaatkan Kebun Raya Lemor ini. Dan cukup simpel, tinggal koordinasi dengan kepala UPT di sana. Yang paling penting saya sampaikan itu adalah bagaimana tetap menjaga kebersihan, keasrian, jangan memotong pohon atau mengambil pohon atau merusak yang ada di sana.
7: Kebun Raya Lemor sendiri mengusung konsep taman konservasi yang menghadirkan beragam koleksi tanaman tematik. Di antaranya adalah tanaman buah lokal yang memperkenalkan kekayaan buah khas daerah, serta taman anggrek dengan berbagai jenis koleksi. Konsep ini tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga memperkaya pengetahuan pengunjung tentang keanekaragaman hayati. Kebun Raya Lemor memiliki 5 fungsi utama, yakni sebagai kawasan konservasi, lokasi penelitian, sarana pendidikan, objek wisata, serta penyedia jasa lingkungan. Dengan fungsi yang beragam tersebut, kebun raya ini tidak hanya berperan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Dari sisi luas wilayah, Kebun Raya Lemor memiliki total area mencapai 124,9 hektare yang terbagi menjadi 2 kawasan utama. Kawasan berupa hutan lindung memiliki luas sekitar 82,9 hektar, termasuk di dalamnya kawasan pemandian Lemor yang sudah dikenal masyarakat. Sementara itu, kawasan seluas 42 hektar merupakan lahan milik pemerintah daerah yang saat ini masih didominasi tanaman perkebunan. Kedepan, kawasan dikembangkan menjadi area konservasi tanaman khas Lesser Sunda. Tanaman yang akan dikembangkan berasal dari wilayah Pulau Lombok, Sumbawa, Rote hingga Timur. Hingga saat ini koleksi tanaman yang telah dikonservasi baru mencakup spesies dari wilayah Sumbawa dengan jumlah mencapai sekitar 1.700 spesimen. Dengan pengembangan yang terus dilakukan, Kebun Raya Lemor diharapkan mampu menjadi paru-paru hijau bagi Lombok Timur. Selain itu, keberadaannya juga diharapkan semakin memperkuat fungsi edukasi, khususnya lingkungan bagi masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dapat terus meningkat di berbagai kalangan.
6: Pemirsa RRI Net, demikian liputan kami tentang Kebun Raya Lemor yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dari Lombok Timur, Yunia Herawati, RRI Net mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Istri. Baru saja kita ikuti bersama warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang telah disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Pro 1 RRI Istri, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Tak lupa, kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan yang tentunya harapan kami dapat menjadi teman aktivitas Anda, menambah semangat Anda, dan semoga juga menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Srui. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, ini pesanannya.
2: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
3: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
2: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
3: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting, dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
2: Ah, jadul banget sih, kak. Jangan ketinggalan zaman dong, kak.
3: Ya ampun, dek, tidak baik bicara seperti itu.
4: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk

tips menjaga pikiran dan tubuh tetap sehat. Saudara, seringkali kita lupa bagaimana cara menjaga tubuh dan pikiran kita agar tetap sehat. Padahal, untuk mencapai sukses tak lepas dari tubuh dan pikiran yang sehat. Untuk memperoleh tubuh dan pikiran yang sehat, maka alangkah baiknya bila kita melakukan beberapa kegiatan positif di waktu pagi hari. Mengapa harus di waktu pagi? Karena waktu pagi hari adalah awal menjalani hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk menyehatkan tubuh dan pikiran. Maka, lakukanlah beberapa kegiatan berikut yang dapat menyehatkan tubuh dan pikiran Anda. Dengan demikian, membangkitkan semangat pagi hari, yaitu berolahraga pagi. Inilah gaya hidup sehat yang harusnya wajib kita lakukan setiap harinya. Kita dapat meluangkan waktu 30 menit atau 1 jam untuk mengolahragakan tubuh kita seperti jalan pagi atau berjalan santai. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, bernyanyi lagu favorit sambil berolahraga pagi. Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika bernyanyi lagu favorit atau lagu tentang motivasi sambil berolahraga pagi. Dengan bernyanyi, pikiran Anda akan lebih rileks dan tenang. Berikut, hirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Udara pagi yang masih segar dan jauh dari polusi tentu sangat baik untuk menyehatkan seluruh anggota tubuh Anda. Hiruplah udara pagi secara dalam-dalam serta rasakan segar dan bersihnya udara tersebut. Minum air putih. Nah, saudara, sehabis berolahraga, tentu rasa haus akan datang menghampiri. Mulailah minum air putih 2 atau 3 gelas untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehabis berolahraga. Air putih merupakan minuman sehat yang menyehatkan tubuh Anda. Dan mengkonsumsi buah-buahan. Saudara, buah merupakan makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, antioksidan, serta kaya serat. Anda dapat mengkonsumsi buah favorit Anda di pagi hari. Biasakan bangun di pagi hari dan nikmati hidup yang menyehatkan. Dengan menikmati suasana pagi yang segar, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik, sehingga Anda bebas stres.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan beberapa informasi yang bertemakan kesehatan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar sekalian, bagi Anda ya yang akan atau saat ini ya sedang mengonsumsi obat dalam jangka panjang atau bisa dibilang mengonsumsi obat seumur hidup ya. Berikut kami hadirkan tips cara aman minum obat seumur hidup agar ginjal tetap aman. Pendengar, ketakutan terbesar banyak orang saat didiagnosis tekanan darah tinggi itu bukan penyakitnya, melainkan bayang-bayang harus menelan pil setiap hari sampai akhir hayat. Pada dasarnya, semua obat adalah racun, sehingga tidak boleh diminum sembarangan jika tidak diperlukan. Meski dianjurkan untuk minum obat seperlunya saja, ada obat yang memang harus minum seumur hidup. Penggunaan obat dalam jangka panjang pasti berisiko memicu efek samping, namun tetap dipakai jika dokter menilai pengobatan itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Lalu, apakah ada cara aman bagi pasien yang sudah ditetapkan untuk mengkonsumsi obat seumur hidup agar kesehatan ginjalnya tetap aman? Berikut penjelasan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari klinik Kiera, Dr. Erta SPJP. Ya, pendengar, banyak orang menganggap bahwa minum obat tensi terlalu lama bisa membuat ginjalnya kering atau rusak. Padahal kenyataannya justru terbalik 180 derajat dari apa yang sering kita dengar tersebut. Bayangkan ginjal Anda itu sebagai sebuah saringan santan yang sangat halus dan bertugas menyaring racun dari darah setiap detik selama Anda hidup. Jika tekanan darah Anda tinggi terus-menerus, maka darah yang masuk ke saringan halus ini ibarat air pemadam kebakaran yang disemprotkan dengan tekanan sangat tinggi ke saringan tersebut. Lama-kelamaan, lubang-lubang kecil pada saringan ginjal akan robek dan rusak karena tidak kuat menahan hantaman tekanan darah yang tidak terkontrol, bukan karena keberadaan obatnya. Pendengar, obat darah tinggi fungsinya sebagai pengatur volume air pada keran yang memastikan aliran darah masuk ke dalam ginjal dengan tekanan yang lembut dan bersahabat. Jadi obat itu sebenarnya adalah bodyguard atau pelindung bagi ginjal. Ya, bagi ginjal Anda agar tidak rusak akibat serangan tekanan darah yang brutal setiap harinya. Kita harus paham bahwa hipertensi adalah penyakit kronis yang sifatnya itu mengintai. Dia tidak bisa sembuh seperti batuk pilek, tetapi sangat bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan komplikasi. Ya, pendengar, mengonsumsi obat secara rutin adalah cara kita berdamai dengan kondisi tubuh sehingga kita tetap bisa beraktivitas normal tanpa rasa khawatir akan serangan jantung mendadak. Memeriksa tekanan darah setiap pagi dan hasilnya normal adalah investasi kecil setiap pagi untuk memastikan pembuluh darah Anda tetap elastis dan tidak kaku seiring bertambahnya usia yang terus naik. Memang rasanya sangat melelahkan, terutama saat harus minum obat setiap hari. Apalagi kalau kita merasa badan kita sedang segar-segarnya dan tidak ada keluhan apapun. Namun itulah jebakan Batman dari hipertensi, karena saat Anda merasa paling sehat, maka tekanan darah yang tinggi bisa diam-diam merusak saraf mata atau fungsi seksual tanpa Anda sadari. Ya, pendengar, jangan pernah memutuskan untuk berhenti minum obat atau mengurangi dosis sendiri hanya karena merasa sudah sembuh setelah melihat angka tensi yang bagus di alat digital. Angka tensi yang bagus itu muncul justru karena obatnya sedang bekerja dengan baik di dalam sistem tubuh Anda, bukan karena penyakitnya sudah hilang secara ajaib. Jika Anda menghentikan obat secara tiba-tiba, maka tekanan darah bisa melonjak kembali seperti pegas yang dilepaskan. Dan ini akan jauh lebih berbahaya bagi jantung dan otak. Konsistensi adalah kunci, dan percayalah, ginjal Anda justru akan sangat berterima kasih karena beban kerjanya menjadi jauh lebih ringan berkat bantuan obat tersebut. Ya,
Ya, pendengar sekalian, kesehatan adalah aset yang paling mahal harganya, dan menjaganya dengan pengobatan yang tepat adalah keputusan paling cerdas yang bisa Anda buat hari ini. Mari kita ubah pola pikir kita. Minum obat bukan berarti kita itu lemah atau penyakitan, tetapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Jadikan ritual minum obat di pagi hari dan malam hari itu sebagai pengingat bahwa Anda mencintai diri sendiri dan tubuh yang diberikan Tuhan terhadap kita, dan ingin hidup lebih lama dan lebih berkualitas untuk melihat masa depan anak dan cucu kita.

Ya, baik pendengar, satu lagi informasi bertemakan kesehatan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sepuluh faktor risiko dan pemicu autoimun pada wanita. Ya, pendengar, penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa penyakit diantaranya memiliki gejala serupa seperti lelah, nyeri otot, dan demam. Pernah tidak Anda berpikir kenapa penyakit autoimun lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria? Berikut penjelasan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiara, Dr. Erta SPJP. Pendengar, secara medis, penyakit autoimun yang sistematik memang dapat meningkatkan peradangan kronis yang berkaitan dengan risiko gangguan pada pembuluh darah. Analogi sederhananya, autoimun itu ibarat sistem keamanan rumah yang keliru membaca situasi. Niatnya melindungi diri dari maling, tapi karena salah paham, dia justru merusak furnitur dan dinding rumah sendiri. Karena itu penting bagi wanita untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko atau memicu kekambuhan, maksud kami, agar kesehatan jantungnya pun tetap terlindungi seperti uraian berikut. Ya, pendengar, kombinasi genetik kromosom X dan jenis kelamin. Secara biologis, wanita cenderung memiliki respon imun yang berbeda dan pada kondisi tertentu lebih aktif dibandingkan pria. Yang ikut menjelaskan mengapa hampir 80% penderita autoimun adalah wanita. Maka anggap saja ini sebagai bawaan pabrik yang membuat sistem pertahanan tubuh wanita itu lebih waspada. Sehingga jika ada riwayat keluarga yang terkena, radar kewaspadaan kita terhadap kesehatan itu harus dipasang lebih tinggi daripada orang lain.

Ya, faktor pemicu autoimun yang berikut adalah pengaruh hormonal sejak masa pubertas maksud kami. Siklus bulanan, kehamilan, hingga menopause dapat mempengaruhi kerja sistem imun. Hormon seks seperti estrogen memiliki hubungan yang erat dengan sel-sel pertahanan tubuh kita. Sehingga fluktuasi hormonal yang tajam pada orang yang memiliki kerentanan genetik itu dapat berperan dalam munculnya gejala atau keluhan. Jadi, saat masa transisi hormonal tersebut, sangat penting bagi wanita untuk menjaga kondisi tubuh agar sistem imun tidak mudah terprovokasi oleh perubahan internal ini. Faktor pemicu berikut adalah penggunaan obat-obatan jangka panjang atau suplemen tertentu tanpa pengawasan. Dan yang berikut, paparan lingkungan seperti polusi udara, pestisida, hingga pelarut kimia tertentu. Kemudian, masalah yang sangat umum di Indonesia namun sering disepelekan adalah kekurangan vitamin D. Ya, pendengar, salah satu faktor penyebab autoimun adalah kekurangan vitamin D yang sebenarnya berperan penting sebagai imundulator. Ya, faktor berikut adalah kondisi mikrobioma usus yang tidak seimbang atau yang biasa disebut sebagai disbiosis. Kemudian stres kronis dan kurang tidur dan obesitas. Wow, terutama penumpukan lemak visceral di area perut yang secara medis itu bertindak sebagai pabrik peradangan aktif di dalam tubuh kita. Ya, kemudian yang faktor pemicu yang terakhir adalah infeksi kronis atau berulang yang dapat membuat sistem imun terus-menerus teraktivasi tanpa henti. Ya, pendengar, paparan asap rokok bagi banyak wanita di Indonesia, risikonya itu sering datang dari asap rokok orang lain di sekitar mereka atau perokok pasif. Zat kimia dalam asap rokok itu bersifat sangat toksik dan berkaitan erat dengan peningkatan risiko beberapa penyakit autoimun serta pembentukan autoantibody. Menghirup asap rokok di lingkungan berbahaya karena dapat memicu stres oksidatif yang memicu pintu masuk bagi kekacauan respon imun yang merugikan pembuluh darah di jantung kita. Ya, baik pendengar, itulah dua informasi ya seputar kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
1: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, masih seputar informasi kesehatan, kami hadirkan kembali satu info ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Manfaat talas untuk kesehatan. Ya, pendengar, talas atau dikenal dengan nama Latin Colocasia esculenta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di berbagai belahan dunia. Berasal dari Asia Tenggara dan India Selatan, talas kini tumbuh subur di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Di Indonesia, talas bukan hanya sekedar bahan makanan, melainkan sebuah warisan kulinernya yang memiliki peran penting dalam hidangan lokal. Pendengar, dalam setiap porsi talas yang sudah dimasak sekitar 150 gram, terdapat sekitar 150 hingga 200 kalori. Selain itu, talas juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti serat sebanyak 5 hingga 7 gram, protein sebanyak 4 gram, kalsium sekitar 15 hingga 170 mg, kalium sekitar 450 hingga 600 mg, dan magnesium sekitar 30 hingga 50 mg, serta fosfor sekitar 60 hingga 70 mg. Dikutip dari laman Jambi Prof, umbi ini juga mengandung antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin C, vitamin B, dan vitamin A, serta zat besi dan tembaga. Dengan segudang nutrisi ini, talas bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesehatan dan fungsi organ tubuh. Ya, pendengar, berikut manfaat talas untuk kesehatan. Yang pertama, melindungi jantung. Hasil penelitian ilmiah mengungkapkan kandungan potasium dalam talas membantu mengendalikan detak jantung dan tekanan darah. Potasium membantu mengatur tekanan darah dengan mengurangi efek natrium pada tubuh. Manfaat yang berikut adalah mengontrol gula darah. Talas mengandung serat dan resisten yang membantu mengontrol gula darah. Hasil studi menunjukkan bahwa serat memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat sehingga tidak langsung mempengaruhi kadar gula darah, cocok untuk penderita diabetes. Manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan otot. Ya, pendengar, mineral magnesium yang tinggi dalam talas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otot, tulang, dan saraf. Dengan mengonsumsi talas secara teratur, kita memberikan dukungan yang diperlukan bagi fungsi otot tubuh. Ya, dan manfaat yang keempat adalah meningkatkan energi. Dengan indeks glikemik yang rendah, talas menjadi pilihan yang cocok untuk meningkatkan energi tanpa menimbulkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Itulah mengapa atlet sering memilih talas sebagai bagian dari menu mereka saat menghadapi kompetisi.

kompetisi. Ya, dan manfaat yang terakhir adalah membantu menurunkan berat badan. Pendengar, talas dengan kandungan serat dan karbohidrat kompleksnya memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ini membantu mengurangi keinginan untuk ngemil atau konsumsi makanan tinggi kalori, mendukung upaya menjaga berat badan tetap ideal. Ya, dan berikut adalah bagaimana cara mengonsumsi talas. Pendengar, meskipun talas memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa, ya, penting untuk mengonsumsinya dengan bijak. Beberapa tips yang perlu diperhatikan adalah, pastikan talas telah dicuci bersih dan dimasak dengan baik sebelum dikonsumsi. Ya, ini untuk menghindari risiko kontaminasi dan memastikan bahwa nutrisi dalam talas dapat diserap dengan optimal. Ya, pendengar, seperti halnya dengan makanan lainnya, konsumsilah talas dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan harian. Berlebihan dalam mengonsumsi apapun, termasuk talas, dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Meskipun talas memiliki banyak manfaat, pastikan untuk tetap menjaga keberagaman dalam pola makan. Gabungkan talas dengan berbagai jenis makanan yang seimbang untuk memastikan asupan nutrisi yang komprehensif. Talas dapat diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari rebusan, oseng-oseng, hingga keripik. Pilih metode pengolahan yang sehat untuk memaksimalkan manfaat kesehatan yang Anda dapatkan. Ya, pendengar, itulah satu info kesehatan yang sudah kami hadirkan tentang manfaat talas. Ya, talas atau di Papua pada umumnya dikenal dengan nama keladi atau bete ya. Ya, ternyata makanan ini mempunyai segudang manfaat yang sangat berguna bagi tubuh kita tentunya. Ya, pendengar, pukul 14.41 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas yang Anda kerjakan hari ini. Tentu saja kami doakan semuanya berjalan dengan lancar dan Anda boleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan harapan Anda.

Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Istri di frekuensi 96,4 MHz dan juga siaran kami dapat Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar masih seputar info kesehatan, berikut kami hadirkan tips sederhana cara mengatasi mabuk kendaraan. Pendengar, mabuk kendaraan atau mabuk perjalanan menurut sumber kesehatan umum seperti Ayo Sehat. Kemenkes adalah kondisi mual, pusing, dan kadang muntah yang terjadi karena otak menerima sinyal gerakan yang bertentangan dari mata, telinga, bagian dalam, dan tubuh. Penyebab dan cara pencegahannya sama seperti penjelasan kesehatan umum tentang motion sickness. Ya, pendengar, cara mengatasi ya, membantu untuk mengatasi mabuk kendaraan sebelum perjalanan, yang berikut adalah jangan bepergian saat perut kosong, tetapi juga hindari makan yang terlalu kenyang. Pilih makanan ringan yang tidak berminyak dan tidak pedas, kemudian tidur cukup sebelum berangkat. Hindari minum alkohol dan terlalu banyak minum yang mengandung kafein. Ya, kemudian saat di kendaraan, pilih duduk di posisi yang paling stabil, misalnya saat mobil kamu bisa duduk di kursi depan. Saat di bus, kamu bisa pilih bagian tengah depan karena posisi duduk yang tepat saat di bus akan mempengaruhi kondisi suasana dan mood tubuh Anda. Fokus melihat ke depan atau ke horizon dan hindari main HP atau membaca terlalu lama, karena akan membuat kepala semakin pusing dan dapat memicu terjadi mabuk kendaraan. Kemudian buka jendela atau cari udara segar. Sandarkan kepala agar tidak banyak bergerak. Ya, pendengar, cara alami yang sering membantu mengatasi mabuk kendaraan adalah yang pertama, minum jahe hangat atau kunyah permen jahe. Kemudian konsumsi permen mint, tarik napas perlahan dan dalam, buat tubuh kamu menjadi rileks. Siapkan obat yang umum kamu pakai untuk mengatasi mabuk kendaraan. Pendengar, kalau mabuk kendaraan sering sekali terjadi sampai muntah berat, pusing berkepanjangan, atau tetap muncul meski tidak sedang bepergian, sebaiknya periksa ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan telinga, dalam, atau kondisi kesehatan serius pada tubuh Anda. Oke, pendengar, itulah beberapa tips tentang cara mengatasi mabuk kendaraan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda ya, terutama bagi pendengar sekalian yang sering mabuk jika menggunakan kendaraan ya, baik. Ya, terutama roda 4. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yape, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama.
1: Kegiatan ini akan dilaksanakan satu hari dengan peserta berjumlah 40 orang yang sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati. Pesertanya berasal dari berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yape dan pelaku sanggar seni dan budaya.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Berita Lintas Sore edisi Jumat 22 Mei 2026. Di antaranya, Bupati Yapen setiap usaha wajib memiliki izin induk berusaha. BRI Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui jalin kerjasama. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Bupati Yapen, setiap usaha wajib memiliki izin induk berusaha. Laporan Salo Ayomi.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama.
2: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan fasilitasi dan pendampingan perizinan bagi 40 peserta pelaku usaha baik di bidang pariwisata, sanggar tari, batik hingga kuliner di Yapen. Kegiatan ini dibuka Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Asisten 3 Administrasi Umum Setda Aser Pongkrate SSTP MAP di Hotel Kelapa II Serui. Bupati Benyamin Arisoi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan sangat penting bagi upaya dalam mendorong tata kelola usaha yang tertib, yang legal dan profesional, serta mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Yapen.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam mendorong tata kelola usaha yang tertib, yang legal, profesional, serta mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kita. Merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen, kekayaan alam, budaya, seni, serta kreativitas masyarakat harus mampu dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Yapen memiliki potensi besar yang sudah mulai dikembangkan masyarakat sehingga pemerintah daerah mengharapkan agar supaya setiap usaha masyarakat yang bergerak di sektor wisata, budaya, seni maupun kuliner wajib memiliki nomor izin berusaha. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan agar usai kegiatan pelaku usaha sudah memiliki izin berusaha.
1: Karena itu, melalui kegiatan bimbingan teknis ini, saya berharap tidak sebatas seremonial saja ataupun penyampaian materi semata, tetapi harus menghasilkan output dan outcome yang nyata. Para pelaku usaha harus benar-benar mendapatkan pendampingan hingga mampu memahami dan mengurus perizinan usahanya dengan baik, cepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Legalitas usaha sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan usaha, membuka akses terhadap pembiayaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha itu sendiri.
2: Guna mendukung kegiatan pengembangan usaha di sektor wisata dan ekonomi kreatif di Yapen, Benyamin Arisoi tekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawal kegiatan usaha masyarakat, terutama pendampingan, pengawasan, pelatihan hingga pembinaan dan promosi, agar supaya usaha masyarakat di sektor wisata dan ekonomi kreatif dapat benar-benar berjalan dengan baik guna peningkatan ekonomi masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
0: Baik pendengar, berita selanjutnya. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif siap dampingi pelaku usaha di sektor wisata untuk mendapatkan izin berusaha. Laporan Salo Ayomi.
3: Kegiatan ini akan dilaksanakan satu hari dengan peserta berjumlah 40 orang yang sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati. Pesertanya berasal dari berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan pelaku sanggar seni dan budaya.
2: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pendampingan penertiban perizinan berusaha berbasis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat berisiko menengah tinggi Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Nicholas Imbiri SPD dalam sambutannya menyebutkan, kegiatan ini menghadirkan 40 peserta baik pengelola tempat wisata, sanggar seni, sanggar tari dan batik, maupun pelaku usaha kuliner lainnya yang ada di Serui. Kegiatan ini bertujuan peserta dibekali dengan materi tentang perizinan, kepengurusannya. Usai kegiatan, peserta dapat memiliki nomor induk izin berusaha yang menjadi dasar hukum dalam mengelola usaha, sehingga seluruh aktivitas usaha memiliki legalitas hukum yang jelas.
3: Kegiatan ini akan dilaksanakan satu hari dengan peserta berjumlah 40 orang. Sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati, pesertanya berasal dari berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan pelaku sanggar seni dan budaya. Narasumber yang akan menyampaikan materi pada kegiatan ini adalah dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Ekonomi Kreatif dan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka penerbitan izin usaha. Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari DPA Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif tahun 2026. Hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah peserta yang hari ini mengikuti kegiatan, setelah mengikuti kegiatan ini bisa langsung pulang dengan membawa nomor izin berusaha untuk setiap destinasinya. Jadi kami harapkan kepada peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini, kalau kemarin kita laksanakan kegiatan usaha pariwisata di destinasi kita tanpa izin, setelah mengikuti kegiatan ini masing-masing peserta harus sudah memiliki izin usaha sehingga usahanya dilegalkan.
2: Sementara itu, Andi Karubaba, pengelola wisata Karupai Kampung Sarwandori, kegiatan ini dinilai baik karena peserta diberi materi soal perizinan, pengelolaan wisata yang baik dan benar, karena selama ini pelaku usaha belum memiliki izin. Sementara izin ini penting untuk keberlanjutan usaha mereka.
4: Ya, senang sekali untuk kegiatan ini yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata kepada para pelaku ekonomi kreatif dan juga pelaku wisata, agar di mana kami bisa mendapatkan nomor izin induk berusaha. Nah, selama ini kita melakukan aktivitas-aktivitas usaha wisata dan juga ekonomi kreatif, kuliner dan cenderamata, itu kami belum punya nomor induk izin berusaha, dan itu untuk mengakses bantuan dari pemerintah diperlukan nomor izin resmi legal nomor induk berusaha. Jadi terima kasih karena pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata sudah memfasilitasi kami pelaku usaha industri kreatif dan pariwisata untuk mendapatkan izin induk berusaha ini.
2: Melalui pelatihan, diharapkan menambah pengetahuan pengelola tempat wisata, sanggar tari, dan kuliner di Yapen. Pentingnya mengurus izin usaha, karena izin usaha menjadi dasar hukum untuk pendirian usaha tersebut. Salo Ayomi melaporkan.

0: Baik, mendengar berita selanjutnya. Bank Republik Indonesia Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui jalin kerja sama. Laporan Cindy Faidiban.
1: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
2: Kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pilot masukan negara, tapi dengan sekarang sudah digitalisasi.
1: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Dwianto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
3: Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum asal Pengadilan Negeri Serui. Jadi istilahnya masyarakat di sini langsung bisa melakukan pembayaran secara digital atau istilahnya memakai fasilitas-fasilitas yang ada terkait tentang perbankan dalam hal ini kita bersama dengan Bank BRI.
1: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke berita terakhir. Lantas Polres Waropen gelar sidang tilang. Temukan 18 pelanggar. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Waropen melaksanakan kegiatan tilang dan sidang di tempat yang berlangsung di Jalan Poros Urfas Waren, Kampung Waren 1, Distrik Waropen Bawah, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Pelaksanaan tilang dan sidang pada hari ini dilakukan Satlantas Polres Waropen bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen. Kasat Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy Haji Lufkei SIPMH mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas menemukan sebanyak 18 pelanggar lalu lintas. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan.
2: Hari ini kami melaksanakan kegiatan tilang tempat dan sidang di tempat dalam penindakan kami. Lapangan pelanggar kendaraan-kendaraan di jalan. Untuk saat ini kami temukan ada 18 pelanggar yang sudah sidang dan mayoritas pelanggar yang tidak menggunakan helm.
1: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen, Asep Saki Hasidiki, menghimbau masyarakat Waropen agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.
3: Dari sidang kali ini memang temuannya banyak, tidak menggunakan helm, juga ada terkait kelengkapan motor juga ada. Tuh, ini juga anak-anak muda yang belum punya SIM, yang misalnya SIM-nya sudah cukup umur, itu bisa segera membuat SIM di Polres Waropen. Itu akan lebih baik karena dengan mentaati peraturan, jaminan keselamatan kepada diri kita sendiri lebih tinggi dan jaminan keselamatan bagi orang lain pun juga terjaga. Itu pesan-pesan saya.
1: Setiap pelanggaran lalu lintas memiliki sanksi yang harus dipertanggungjawabkan pengendara. Karena itu, masyarakat diminta melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi aturan keselamatan demi menghindari pelanggaran di jalan raya. Diharapkan melalui operasi tertib lalu lintas yang rutin dilakukan, masyarakat semakin sadar pentingnya memiliki kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK sebelum berkendara. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan. Satuan Lalu Lintas

Baik, pendengar, demikian Warta Berita Yapen Waropen edisi Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Mendengar pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut Pro 1 RRI Sui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Iya, baik saudara pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui dan kami sudahi deretan hiburan petang ya, jelang malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan ya kembali edisi 22 Mei 2026 tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua bersama Korwil 1 Papua disiarkan secara langsung bersama RRI Wamena.
1: Kita akan lanjutkan kembali lagunya selepas kita ikuti Gema Papua untuk hari ini 22 Mei 2026 dari RRI Wamena.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi di Distrik Kualela Gamadan. Maima, laporan selengkapnya Ilham Kadirandi Juri dari RRI Wamena.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murib didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi yakni Distrik Kualela Gama serta dua titik di Kampung Husewa Distrik Maima. Bupati Atinus Murib kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke Distrik Kualela Gama dan Musaimah, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke Distrik Piramid, Musatfak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
2: Kemudian tanggal 17, 18 dalam pemulihan kondisi dan pencarian serta evakuasi berlanjut dengan pencarian korban yang hanyut itu berlanjut selama 5 hari, akan berakhir besok. Selanjutnya kita pemerintah daerah setelah melaksanakan rehabilitasi di kota lalu berkunjung berikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musatfak, kemudian Hubikiak. Berlanjut dengan hari ini kita datang ke tempat duka di Walela Gama, kemudian di Husewa Maima, berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang berduka, ulangi keluarga yang mengungsi, dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi 1 hari setelah Paskah dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal.
1: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Chori melaporkan.
0: Memiliki geografis unik dan rawan bencana alam, BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana. Dari RRI Surui, laporan selengkapnya, Tabina Rumpaidus.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi di ruang pertemuan Lagaligo Kampung Ronggaiwa Distrik Urifai Seiwa Ropen, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai instansi dan TNI Polri terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui asisten 2 Sekda Waropen bidang administrasi pembangunan dan Kesra Ben Manuel Ruatakurei menyampaikan Kabupaten Waropen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis cukup unik dan menantang. Bencana yang sering terjadi di Waropen antara lain banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, abrasi pantai serta angin kencang yang berdampak pada pemukiman warga. Situasi tersebut menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
4: Di sana abrasi pantai, bencana banjir, kalau tak maka itu mungkin kita susah untuk prediksi juga. Lama juga kadang-kadang. Tapi hampir pasti bahwa dengan perubahan iklim, kalau dulu bencana itu mungkin 6 bulan 1 kali, ini hampir sepanjang waktu ada. Jadi harus siap-siap, begitu. Kita menyadari bahwa tantangan bencana di tanah Papua termasuk korupsi membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumbuh pada sarana dan prasarana, tapi kualitas sistem.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua, Francisca HB Uli STMSI menuturkan, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik dan penuh keseriusan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Waropen maupun wilayah Papua secara umum.
5: Bimbingan teknis pasca bencana Provinsi Papua, saya selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mewakili beliau membawa tim dari BPBD Provinsi untuk melakukan bimtek penanganan pasca bencana di Kabupaten Waropen.
3: Kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Loka POM Merauke dan Dinkes Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting. Laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
6: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Loka POM Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
7: Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita punya anak-anak lagi supaya rajin datang ke posyandu.
6: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Loka POM Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Dari RRI Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambrow, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
9: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
8: Profesor Oscar Wambro juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
9: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang, atau waktu.
8: Adapun ke-865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara mitra SPPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ompreng hasil rakitan mandiri. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
10: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma, selaku mitra SPPG 003 Sriwini, akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan, sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolom air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
11: Ya, kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Nah, dia bilang seperti apa? Sudah, Ma Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh, bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Ma Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya, 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya inovasi ini, kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng, kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci ompreng secara manual, menggunakan spon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
10: Sementara itu, relawan Divisi Ompreng SPPG Sriwini, Ani C. Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
12: Cuci bilas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu melelahkan. Dari bisa dari jam 1 kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12 malam. Itu sudah selesai cuci ompreng, tapi pembakaran atau kasih kering itu saja yang lama. Tapi begitu kita 3 hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam lebih, 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam. Kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
10: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arlold Saudila melaporkan.
0: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
13: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
14: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai gunakan virtual account dan langsung online dengan Pengadilan Negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pengadilan pemasukan negara, itu kan diterima tunai di pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account, sehingga langsung masuk ke kas negara. Contohnya ada masyarakat mau perkara, kan ada namanya biaya pengadilan, itu langsung pembayarannya lewat perbankan melalui BRIMO, melalui ATM, atau melalui teleperbankan, atau melalui BRILINK.
13: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Dwianto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
15: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI TBK Persero Serui ini adalah perjanjian yang rutin sudah kita lakukan tiap tahun. Dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Serui.
13: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
0: APUSE Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
16: APUSE Sport mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor Daerah Pengangkatan 3 sekaligus manajer tim barisan FC Yaimima M. Sirin mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
17: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun, untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
16: Iya, Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 APUSE Sport juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan Desa Pinerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
18: Kami sebagai kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, supaya kita bina mereka dari waktu umur dini sampai umur dewasa, kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Nah, jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan. Apabila ada lagi, supaya anak-anak ini bisa diikut sertakan.
16: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynolds Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
19: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk nantar saya punya anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini, sangat bagus. Dan saya harapkan kedepannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak bola-bola yang ada. Jadi untuk kedepannya dengan harapan saya untuk kabupaten juga lebih perhatikan hal ini. Jangan cuma dari tim-tim ini atau dari ya manajer-manajer tim yang buat event ini, tapi pemerintah daerah juga harus perhatikan ini. Supaya kedepannya anak-anak kita ini jangan keluar, tapi lebih bagus dia itu ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena itu ada kabupaten yang kedepannya bisa mendukung kegiatan event bola ini kedepannya lebih bagus.
16: Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Dikurni, menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
20: SSB atau TIR. Terdiri dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan 1 SSB dari Kabupaten Jepara. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Dari usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Jepara. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
16: Dengan terselenggaranya turnamen U13 Alpus Esport ini, diharapkan tidak hanya membayarkan bibit-bibit pesepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Supiori, tetapi menjadi fondasi kuat telah membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, skor Wil 1 Papua untuk hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
21: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah...

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Malam. Tentunya bersama Pro 1 RRI Serui. Dan tepat sudah jam 8:59 dan dicukupkan untuk Anda sajian hiburan musik di malam ini untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun berada yang terus stay tune di 96,4 MHz. Saya Maria Internet, untuk Anda pendengar kita jelang kebersamaan tentunya bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral tepat di jam 21.00 atau jam 9 malam dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masuk Amerika juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan, itu medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BRI, terus itu cek gula darah, cek profilipid, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, sehat jasmani rohani dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, Bapa kami yang setia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 1959, terjadi pertobatan massal di sebuah desa Lalawang yang ada di Provinsi Maluku. Pertobatan massal ini dimulai dengan gerakan rohani yang dipelopori oleh beberapa pemuda. Dan kemudian terjadi lawatan Tuhan memicu pertobatan massal di desa itu. Mereka meninggalkan tradisi penyembahan berhala dan ilmu-ilmu hitam, dan beralih kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan dan meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, melawat setiap kita, maka hati kita akan dengan sukarela dan sukacita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepadanya. Ketika kita sadar akan dosa, akan kejahatan, akan segala pelanggaran kita, itu artinya kita sedang ditegur Tuhan. Kita dilawat Tuhan, disadarkan oleh Roh Kudus, dan respon kita harusnya adalah kembali kepada Tuhan. Dalam Zakaria 1 ayat 3 ini tertulis, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan selama 70 tahun, mereka mulai membangun kembali bait suci. Tapi dalam prosesnya, mereka berhenti membangun. Mereka mulai fokus pada diri mereka masing-masing dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Sikap kesalahan mereka mulai terulang. Sebelum mereka dibuang Tuhan ke Babel, mereka bersikap acuh tak acuh terhadap Tuhan. Dan ketika mereka kembali dari Babel, masuk lagi ke tanah Kanaan, mereka awalnya begitu sukacita, tapi lama-kelamaan mereka mulai suam-suam kuku, mulai tidak peduli lagi kepada Tuhan, tapi sebaliknya mereka lebih mempedulikan diri masing-masing. Ketika mereka mulai tidak giat di dalam Tuhan, disitulah keinginan-keinginan dosa mulai muncul. Jangan kita mengira bahwa kita bisa kuat selalu tanpa melayani, tanpa melibatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Tanda ketidakpedulian diawali dengan fokus pada diri sendiri dan mengabaikan ibadah serta pelayanan. Dalam situasi seperti itu, firman Tuhan datang kepada Zakaria, meminta agar mereka kembali kepada Tuhan. Dalam satu ayat ini saja bahkan tertulis pernyataan khusus, beginilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan menegaskan bahwa itu adalah firman Tuhan semesta alam yang menyatakan kepada mereka. Satu permintaan Tuhan bagi mereka, agar mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan kembali kepada mereka. bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan. Sesungguhnya tidak demikian. Tapi makna bahwa Tuhan akan kembali kepada mereka, artinya adalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kalau kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita sungguh-sungguh kembali kepadanya, hidup dalam pertobatan, dan melakukan kebenaran. Tidak mengabaikan firman Tuhan, tapi menjadikan firman itu sebagai bagian dari keseharian kita. Kita menghidupi firman-Nya. Kita terus mengasihi Tuhan Yesus dan setia kepada-Nya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sudah menjauh dari Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada saudara, memanggil engkau, kembalilah kepada-Ku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka Tuhan akan kembali kepada-Mu dan memulihkan keadaan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memanggil setiap kami. Terlebih kami yang selama ini menjauh dari Tuhan, yang sudah tidak peduli dan telah begitu lama meninggalkan Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami untuk kami kembali kepada-Mu. Terima kasih untuk teguran kasih-Mu buat kami. Firman-Mu adalah firman kasih, bukan firman untuk menghancurkan kami, tapi firman untuk memulihkan. Terima kasih untuk janji pemulihan yang kami terima. Kami mau kembali kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami terus, Roh Kudus, agar kehidupan kami selaras dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Kuasa-Mu mengalir atas setiap tubuh yang sakit, memberikan kekuatan, kesehatan. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa mendapatkan sukacita, penghiburan, kekuatan baru dari Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah apapun juga, mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar percaya dan menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026,

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Baik, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada. Dari Studio Pro 1, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di penghujung minggu ini, Sabtu 23 Mei 2026. Anda yang mungkin sudah bangun pagi dan sudah memulai aktivitas Anda ya, kami ucapkan selamat pagi. Jangan lupa mengawali segala aktivitas Anda dengan doa, dan tak lupa untuk mengucap syukur, memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai Anda dan memberkati Anda dalam menjalankan setiap aktivitas yang akan Anda kerjakan di penghujung minggu ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Ya, baik pendengar, saya Christine Padu akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar sekalian, menjadi bekal aktivitas Anda, kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan judul Ramah dan Menghiburkan. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian dan menjadi bekal ya untuk melakukan segala aktivitas di hari ini. Tentunya kami sampaikan sekali lagi, awali dengan doa dan rasa syukur, dan tentunya tetap percaya akan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai segala apa yang akan kita kerjakan dan lakukan di hari ini. Dan percayalah bahwa segala yang kita kerjakan dengan semangat dan penuh percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tentu saja akan mendatangkan hasil yang baik bagi kita dan orang-orang terkasih kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 23 Mei, hari Sabtu 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang nyata selalu hadir di setiap hari-hari kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 13. Tertulis demikian. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Saudara dikasih Tuhan, sewaktu saya duduk di kelas 6 SD, guru matematika di sekolah di mana saya studi sangat galak, suka menempeleng, suka memarahi. Akibat dari sikap guru matematika ini, banyak dari anak-anak di kelas tidak bisa mengerti apa yang diajarkan karena merasa ketakutan dan merasa sangat terintimidasi. Kalau saja guru matematika ini bersikap ramah, memotivasi, dan memberi semangat, pasti situasinya akan berbeda. Nah, ada kalanya, saudara, kita berpikir bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang penuh dengan amarah, tidak punya belas kasihan, senang untuk menghukum. Sementara Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang ramah, baik, penuh dengan kasih karunia. Sebenarnya, saudara, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan itu punya sifat yang sama. Allah itu tetap sama. Baik sifat atau karakternya tidak berubah. Dan secara lebih jelas kita melihat bagaimana Allah ketika menjadi manusia, Dia menunjukkan pribadi yang ramah, pribadi yang baik dan mengasihi. Dalam Zakaria 1 ayat 13 ini tertulis, lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Dari ayat ini, saudara, kita melihat dan mengetahui, memahami salah satu karakter Allah, Tuhan Sang Pencipta. Dia itu adalah Tuhan yang baik, ramah, dan menghiburkan. Sekalipun Tuhan mendisiplinkan setiap orang oleh karena dosa-dosa, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan Tuhan tidak membiarkan hukuman itu terjadi untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan kesempatan, pengampunan. Tuhan memberikan waktu perkenanan kepada kita untuk kita meresponi kasih setia Tuhan dan anugerah-Nya dengan sikap pertobatan. Di saat malaikat Tuhan berbicara atau bersyafaat kepada Tuhan, Tuhan merespons dengan kelembutan, penuh dengan keramahan, dan kata-kata Tuhan menghiburkan. Tuhan tidak sedang berpura-pura ramah di sini. Tuhan tidak sedang berpura-pura menghiburkan umat-Nya. Tapi Tuhan sungguh-sungguh bersifat ramah, menghiburkan, dan Dia mau untuk kita mendekat kepada-Nya tanpa rasa takut. Konteks kitab Nabi Zakaria ini, saudara, adalah umat Tuhan pasca pembuangan. Mereka kembali ke tanah Kanaan dan Tuhan memberikan janji serta pengharapan kepada mereka. Umat Tuhan saat itu sedang putus asa, kehilangan semangat. Dan kata-kata Tuhan yang menghiburkan, penuh keramahan ini, kembali membangkitkan semangat mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik, Dia ramah,
sangat-sangat ramah dan mau menghiburkan kita. Bukan hanya menghiburkan dengan kata-kata, tapi menghiburkan dengan tindakan nyata, yaitu memulihkan kita, memulihkan saudara dan saya. Mungkin selama ini kita telah berbuat dosa dan mengalami konsekuensi akibat dosa-dosa kita. Tapi firman Tuhan ini memberikan pengharapan bahwa Tuhan yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta, yang sudah ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Dia adalah Tuhan, Allah kita yang baik, yang penuh dengan keramahan, kasih setia, dan mau menghiburkan kita dengan menyatakan janji-janji-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menghiburkan kami, membangkitkan kembali sukacita kami, membuat kami mengerti akan Engkau, pribadi-Mu Tuhan yang sungguh agung. Engkau Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Engkau baik kepada kami Tuhan. Engkau berfirman dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Engkau mau memulihkan dan menyelamatkan kami. Engkau mau mengubahkan kami menjadi baik dan sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami. Sungguh Engkau baik Tuhan dan layak untuk dipuji. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, rohani dan jasmani, yang terganggu kondisi jiwanya. Jamah lawat ya Tuhan, ada kesembuhan saat ini terjadi, pemulihan yang dari sorga dinyatakan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, apapun itu ya Tuhan, lawat setiap kami, dan kerjakanlah mujizat-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 5:35 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di penghujung minggu ini, Sabtu 23 Mei 2026. Ya, buat para ibu rumah tangga ya, yang mungkin sudah bangun dan sudah mulai berperang di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta, kami ucapkan selamat pagi dan lakukanlah dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Dan juga buat Anda ya, mungkin para pedagang-pedagang makanan sarapan pagi yang sudah mulai bersiap-siap menjajakan dagangannya, kami ucapkan selamat pagi dan apapun yang Anda dagangkan di pagi hari ini ya, laris manis dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga buat anak-anak sekalian ya, anak-anak sekolah, wow, ini pasti ada yang masih tidur, ada yang sudah mulai dibangunkan orang tuanya nih, semangat ya. Ya, tentu saja siap-siap menikmati sarapan pagi yang nikmat dari mama tercinta ya, jangan ngantuk dan tentunya semangat untuk kembali ke sekolah di pagi hari ini ya. Besok sudah libur nih, hari Minggu. Dan buat Anda ya yang mempunyai rencana untuk menghabiskan weekend Anda bersama orang-orang tersayang Anda di tempat-tempat wisata, tentunya perhatikan kendaraan yang akan Anda gunakan. Juga cuaca hari ini ya, sepertinya mendung dan akan turun hujan. Tetapi semoga saja ya di siang hari nanti cuaca cerah untuk Anda yang akan menghabiskan weekend Anda dengan berwisata di tempat-tempat rekomendasi Anda. Ya, tetapi juga buat Anda sekalian ya yang akan melakukan aktivitas kerja Anda di luar kota Serui ya. Mungkin daerah Angkai Sera, Kosiwo yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk pergi bekerja nih. Tetap perhatikan prosedur keselamatan Anda dan juga cuaca saat ini ya. Hati-hati dalam berkendara, juga tetap tentu saja ya memperhatikan rambu-rambu dan juga aturan-aturan selama berkendara agar keselamatan Anda selalu terjaga.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Seru yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Seru. Baik pendengar, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan warta berita Yapen Waropen atau Lintas Serui pagi.

0: atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama.
1: Kegiatan ini akan dilaksanakan satu hari dengan peserta berjumlah 40 orang yang sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati. Pesertanya berasal dari berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan pelaku sanggar seni dan budaya.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Berita Lintas Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026 di antaranya Bupati Yapen setiap usaha wajib memiliki izin induk berusaha. BRI Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui jalin kerjasama. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Baik pendengar, kita ke berita pertama. Bupati Yapen, setiap usaha wajib memiliki izin induk berusaha. Laporan Salo Ayomi.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama.
2: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan fasilitasi dan pendampingan perizinan bagi 40 peserta pelaku usaha baik di bidang pariwisata, sanggar tari, batik hingga kuliner di Yapen. Kegiatan ini dibuka Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Asisten 3 Administrasi Umum Setda Aser Pongkrate SSTP MAP di Hotel Kelapa 2 Serui. Bupati Benyamin Arisoi dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan sangat penting bagi upaya dalam mendorong tata kelola usaha yang tertib, yang legal dan profesional serta mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Yapen.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam mendorong tata kelola usaha yang tertib, yang legal, profesional, serta mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kita. Merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen, kekayaan alam, budaya, seni, serta kreativitas masyarakat harus mampu dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Yapen memiliki potensi besar yang sudah mulai dikembangkan masyarakat sehingga pemerintah daerah mengharapkan agar supaya setiap usaha masyarakat yang bergerak di sektor wisata, budaya, seni maupun kuliner wajib memiliki nomor izin berusaha. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan agar usai kegiatan pelaku usaha sudah memiliki izin berusaha.
1: Karena itu, melalui kegiatan bimbingan teknis ini, saya berharap tidak sebatas seremonial saja ataupun penyampaian materi semata, tetapi harus menghasilkan output dan outcome yang nyata. Para pelaku usaha harus benar-benar mendapatkan pendampingan hingga mampu memahami dan mengurus perizinan usahanya dengan baik, cepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Legalitas usaha sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan usaha, membuka akses terhadap pembiayaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha itu sendiri.
2: Guna mendukung kegiatan pengembangan usaha di sektor wisata dan ekonomi kreatif di Yapen, Benyamin Arisoi tekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawal kegiatan usaha masyarakat, terutama pendampingan, pengawasan, pelatihan hingga pembinaan dan promosi, agar supaya usaha masyarakat di sektor wisata dan ekonomi kreatif dapat benar-benar berjalan dengan baik guna peningkatan ekonomi masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
0: Baik pendengar, berita selanjutnya. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif siap dampingi pelaku usaha di sektor wisata untuk mendapatkan izin berusaha. Laporan Salo Ayomi.
3: Kegiatan ini akan dilaksanakan satu hari dengan peserta berjumlah 40 orang yang sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati. Pesertanya berasal dari berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan pelaku sanggar seni dan budaya.
2: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pendampingan penertiban perizinan berusaha berbasis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat berisiko menengah tinggi Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen Nicholas Imbiri SPD dalam sambutannya menyebutkan, kegiatan ini menghadirkan 40 peserta baik pengelola tempat wisata, sanggar seni, sanggar tari dan batik, maupun pelaku usaha kuliner lainnya yang ada di Serui. Kegiatan ini bertujuan peserta dibekali dengan materi tentang perizinan, kepengurusannya. Usai kegiatan, peserta dapat memiliki nomor induk izin berusaha yang menjadi dasar hukum dalam mengelola usaha, sehingga seluruh aktivitas usaha memiliki legalitas hukum yang jelas.
3: Kegiatan ini akan dilaksanakan satu hari dengan peserta berjumlah 40 orang. Sudah kami sampaikan ke Bapak Bupati, pesertanya berasal dari berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan pelaku sanggar seni dan budaya. Narasumber yang akan menyampaikan materi pada kegiatan ini adalah dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Ekonomi Kreatif dan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka penerbitan izin usaha. Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari DPA Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif tahun 2026. Hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah peserta yang hari ini mengikuti kegiatan, setelah mengikuti kegiatan ini bisa langsung pulang dengan membawa nomor izin berusaha untuk setiap destinasinya. Jadi kami harapkan kepada peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini, kalau kemarin kita laksanakan kegiatan usaha pariwisata di destinasi kita tanpa izin, setelah mengikuti kegiatan ini masing-masing peserta harus sudah memiliki izin usaha sehingga usahanya dilegalkan.
2: Sementara itu, Andi Karubaba, pengelola wisata Karupai Kampung Sarwandori, kegiatan ini dinilai baik karena peserta diberi materi soal perizinan, pengelolaan wisata yang baik dan benar, karena selama ini pelaku usaha belum memiliki izin. Sementara izin ini penting untuk keberlanjutan usaha mereka.
4: Ya, senang sekali untuk kegiatan ini yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata kepada para pelaku ekonomi kreatif dan juga pelaku wisata agar di mana kami bisa mendapatkan nomor izin induk berusaha. Nah, selama ini kita melakukan aktivitas-aktivitas usaha wisata dan juga ekonomi kreatif, kuliner, dan cenderamata itu kami belum punya nomor induk izin berusaha dan itu untuk mengakses bantuan dari pemerintah diperlukan nomor izin resmi legal nomor induk berusaha. Jadi terima kasih karena pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata sudah memfasilitasi kami pelaku-pelaku usaha industri kreatif dan pariwisata untuk mendapatkan izin induk berusaha ini.
2: Melalui pelatihan, diharapkan menambah pengetahuan pengelola tempat wisata, sanggar tari, dan kuliner di Yapen. Pentingnya mengurus izin usaha, karena izin usaha menjadi dasar hukum untuk pendirian usaha tersebut. Salo Ayomi melaporkan.

0: Pendengar, berita selanjutnya. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui jalin kerjasama. Laporan Cindy Faidiban.
1: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
2: Kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pidana kemasukan negara, tapi dengan sekarang sudah digitalisasi.
1: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Duyanto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
3: Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Serui maupun Maroten sebagai wilayah hukum asal Pengadilan Negeri Serui. Jadi istilahnya masyarakat di sini langsung bisa melakukan pembayaran secara digital atau istilahnya memakai fasilitas-fasilitas yang ada terkait tentang perbankan dalam hal ini kita bersama dengan Bank BRI.
1: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Lantas Polres Waropen gelar sidang tilang, temukan 18 pelanggaran. Laporan Tabina Rumpaidus.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Waropen melaksanakan kegiatan tilang dan sidang di tempat yang berlangsung di Jalan Poros Urfas Waren, Kampung Waren 1, Distrik Waropen Bawah, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Pelaksanaan tilang dan sidang pada hari ini dilakukan Satlantas Polres Waropen bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen. Kasat Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy Haji Lufkei SIPMH mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas menemukan sebanyak 18 pelanggar lalu lintas. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan.
5: Jadi kami melaksanakan kegiatan tilang tempat dan sidang di tempat dalam kegiatan kami. Saat ini kami temukan ada 18 pelanggar yang sudah sidang dan mayoritas pelanggar yang tidak menggunakan helm.
4: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen, Asep Saki Hasidiki, menghimbau masyarakat Waropen agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.
6: Dari sidang kali ini memang temuannya banyak. Nah, tidak menggunakan helm juga ada, terkait kelengkapan motor juga ada. Tuh, ini juga anak-anak muda yang belum punya SIM, yang misalnya SIM-nya sudah cukup umur, itu bisa segera membuat SIM di Polres Waropen. Itu akan lebih baik karena dengan mentaati peraturan, nah, jaminan keselamatan kepada diri kita sendiri lebih tinggi. Dan jaminan keselamatan bagi orang lain pun juga terjaga. Itu pesan-pesan saya.
4: Setiap pelanggaran lalu lintas memiliki sanksi yang harus dipertanggungjawabkan pengendara. Karena itu, masyarakat diminta melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi aturan keselamatan demi menghindari pelanggaran di jalan raya. Diharapkan melalui operasi tertib lalu lintas yang rutin dilakukan, masyarakat semakin sadar pentingnya memiliki kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK sebelum berkendara. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke berita terakhir. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perindak Yapen gelar pasar murah di alun-alun kota Serui. Laporan Cindy Faidiban.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun pada Jumat 22 Mei 2026. Pasar murah ini melibatkan sejumlah distributor bahan pokok serta bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Alwi Masih mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha.
2: Hari ini kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bekerja sama dengan para distributor, kita menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Masehi. Kegiatan pasar murah ini dalam rangka juga membantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen akan merayakan Hari Raya Idul Adha supaya masyarakat bisa terbantu, bisa membeli harga-harga terbantu dari
1: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilitas harga pangan di pasar agar tidak mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan.
2: Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, tanggal 22 Mei sampai dengan masyarakat Kabupaten Yapen. Kami berharap selama lalu bisa berbelanja. Tidak lama lagi kita akan tayangkan sesuai dengan tanggal 7 Mei.
1: Dalam pasar murah tersebut tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta 9 bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga subsidi. Alwi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah yang digelar selama 2 hari di alun-alun kota Serui. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar, demikian Warta Berita Yapen Waropen edisi Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

KBR Setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 6.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan berturut-turut dua informasi bertemakan layanan kesehatan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pasien TBC wajib tuntaskan obat 6 bulan penuh lewat sistem pendampingan ketat. Pendengar, kunci utama kesembuhan total dari penyakit tuberkulosis atau TBC terletak pada kedisiplinan tingkat tinggi dalam mengonsumsi obat secara rutin tanpa terputus. Mengingat masa pengobatan yang memakan waktu minimal setengah tahun, Asosiasi Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jambi kini memperkuat sistem pendampingan bagi pasien agar proses pemulihan berjalan optimal. Koordinator program Resilient and Sustainable System for Health, AIDS, Tuberculosis and Malaria, Adinkes Jambi, Didi Sunaryadi, mengingatkan bahwa masyarakat menghentikan konsumsi obat secara sepihak sebelum waktu yang ditentukan adalah kesalahan fatal yang sering terjadi. Pendengar, menyadari adanya fase kejenuhan psikologis yang kerap melanda pasien penderita TBC, Adinkes Jambi memaksimalkan peran pengawas minum obat atau PMO di lingkungan keluarga serta kader komunitas. Sistem pendampingan ini dirancang khusus untuk mengawasi, mengingatkan, sekaligus memberikan dukungan moral harian kepada pasien di rumah. Kehadiran pendamping memastikan kepatuhan medis tetap terjaga hingga dosis terakhir di bulan ke-6. Ya, pendengar, jika pendampingan ini gagal dan pasien terlanjur putus obat, konsekuensinya sangat berbahaya. Bakteri Mikrobacterium tuberculosis akan bermutasi menjadi TBC resistan obat atau TBCRO. Jika sudah masuk fase resistan, obat standar tidak akan mempan lagi. Pasien harus beralih ke regimen obat yang lebih keras, dengan masa pengobatan yang jauh lebih menyiksa, yakni berkisar antara 9 hingga 24 bulan. Pendengar, Didi kembali menghimbau warga Provinsi Jambi untuk peka melihat gejala awal TBC pada orang-orang terdekat. Apabila menemui indikasi seperti batuk berdahak tak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu, demam meriang berkepanjangan, berat badan menyusut drastis, serta keluar keringat malam tanpa beraktivitas, serta segera datangi fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat diminta tidak perlu mencemaskan masalah biaya pengobatan jangka panjang ini karena seluruh prosesnya dijamin penuh oleh negara.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih seputar pelayanan kesehatan. TB dan stunting jadi ancaman nyata generasi emas 2045. Pendengar, tuberkulosis dan stunting masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dua persoalan kesehatan ini dinilai saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ya, pendengar, hal tersebut dibahas dalam dialog Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Samarinda pada hari Kamis 21 Mei 2026 bersama Dokter Umum Puskesmas Bukuan Samarinda, Andi Wahyunar Firdaus. Dalam dialog tersebut, Andri menjelaskan Indonesia tengah mempersiapkan generasi sehat, cerdas, dan produktif untuk menyongsong tahun 2045. Namun, cita-cita tersebut menghadapi ancaman nyata dari tingginya kasus TB dan stunting yang masih ditemukan di masyarakat, khususnya pada anak-anak. Ya, menurutnya TB bukan sekedar penyakit batuk menahun seperti yang selama ini dipahami masyarakat. Pada anak-anak, gejala TB justru sering muncul dalam bentuk penurunan berat badan dan gangguan pertumbuhan. Kondisi itu kemudian berkaitan erat dengan stunting yang menyebabkan anak mengalami hambatan perkembangan fisik maupun kecerdasan. Ia menjelaskan istilah TBC yang dahulu populer di masyarakat sebenarnya merujuk pada penyakit yang sama dengan TB, yakni infeksi bakteri Mikrobacterium tuberculosis. Pergantian istilah tempat sempat dilakukan untuk mengurangi stigma negatif di masyarakat. Meski kini istilah TBC kembali digunakan dalam sejumlah program kesehatan nasional. Ya, pendengar, di wilayah kerja Puskesmas Bukuan Samarinda, kasus TB masih rutin ditemukan setiap bulan. Meski demikian, Andri menyebut tingkat keberhasilan pengobatan cukup baik karena pasien rutin menjalani terapi hingga tuntas. Mayoritas penderita berasal dari kelompok dewasa muda hingga lanjut usia. Namun kasus TB pada anak juga tetap ditemukan. Selain TB, persoalan stunting juga masih menjadi perhatian serius. Puskesmas Bukuan mencatat cukup banyak kasus gizi kurang dan berat badan anak yang tidak naik sesuai usia. Melalui intervensi tenaga gizi dan pemantauan posyandu, kondisi tersebut terus diupayakan membaik agar target bebas stunting dapat tercapai. Ia mengingatkan penularan TB pada anak sebagian besar berasal dari orang dewasa di lingkungan sekitar. Rumah yang lembab, minim ventilasi, dan kurang terkena sinar matahari juga meningkatkan risiko penyebaran bakteri TB. Ia menegaskan sinar matahari menjadi salah satu faktor penting untuk membunuh kuman penyebab TBC.

Ya, pendengar, dalam sesi interaktif, sejumlah pendengar juga menanyakan risiko penularan TB di sekolah hingga keamanan obat TBC bagi ibu hamil. Menanggapi hal itu, Andri memastikan pengobatan TB aman dikonsumsi ibu hamil karena sudah melalui penelitian medis dan pengawasan dokter. Ia juga menekankan pentingnya menghabiskan obat TB minimal 6 bulan agar bakteri tidak menjadi kebal terhadap pengobatan. Ya, untuk menekan kasus TB dan stunting, Puskesmas Bukuan menjalankan berbagai program seperti Aksi Satu TB dan Bidadari Rumah. Program tersebut meliputi screening kesehatan, investigasi kontak pasien TB, edukasi masyarakat, pemantauan gizi anak, hingga pendampingan ibu hamil dan balita melalui kader kesehatan. Ya, dan di akhir dialog, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan keluarga, terutama melalui imunisasi, pola makan bergizi seimbang, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan generasi emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan anak-anak saat ini. Baik pendengar, itulah dua informasi bertemakan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id berkisar seputar dunia pendidikan. Alumni SMP YPPK Santo Don Bosco Fakfak apresiasi jasa para guru. Pendengar, Uskup Keuskupan Timika Bernardus Bovitwos baru mengajak para guru menjadikan pendidikan sebagai panggilan pelayanan dan pengabdian bagi sesama, khususnya dalam membentuk generasi muda Papua. Ajakan itu disampaikan saat memimpin misa harian di Gereja Katolik Santo Yosef Fakfak pada hari Jumat 22 Mei 2026. Misa dipandu siswa-siswi SMP YPPK Santo Don Bosco Fakfak dan berlangsung penuh suasana kekeluargaan. Ya, dalam homilinya sebagai alumni MGR, Bernardus mengenang masa pendidikannya di Fakfak saat menempuh pendidikan di SMP YPPK Santo Don Bosco pada tahun 1984. Ia menyebut para guru yang mendidiknya dahulu memiliki semangat pengabdian tinggi, teladan dalam kehidupan. Uskup kelahiran Maibrat, Papua Barat Daya itu juga mengenang sejumlah guru yang pernah membimbingnya seperti Ibu Mary, Pak Klim Kilmax, Pak Horok, hingga Pak Dandarmana yang dikenal sederhana namun penuh perhatian kepada murid-murid Papua. Ya, menurutnya pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, iman, disiplin, dan rasa kasih terhadap sesama. Karena itu, tugas guru dinilai memiliki makna perutusan yang mulia. Ya, MGR Bernardus juga menyoroti tantangan pendidikan di Papua saat ini, terutama menurunnya semangat pengabdian sebagai tenaga pendidik di daerah pedalaman. Ia mengaku prihatin karena masih ada guru yang belum menjalankan tugas sebagai panggilan pelayanan. Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan para guru terdahulu yang rela meninggalkan kampung halaman untuk mengabdi di wilayah terpencil di Papua demi mencerdaskan anak-anak di pedalaman. Ya, pendengar, selain guru, ia menilai semangat pengembalaan dan pelayanan juga harus dimiliki semua pihak, mulai dari orang tua, pastor, hingga pemerintah, terutama dalam memperhatikan masyarakat kecil dan mereka yang mengalami kesulitan hidup. Menutup

informasi seputar dunia pendidikan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id, Realita Pendidikan di Pulau Kecil Halmahera Utara. Pendengar, perjalanan menuju sekolah bagi puluhan anak di wilayah terpencil Loloda, Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara masih jauh dari kata layak. Di tengah narasi pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD, anak-anak di desa Jikolamo dan sekitarnya justru berjalan kaki menyusuri pesisir, menyeberangi laut hingga menghadapi ombak demi bisa belajar di sekolah. Kondisi itu diungkap anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksan Dari Kitong, saat melaksanakan reses di wilayah Loloda, Kepulauan pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Aksan Dari, kunjungannya ke wilayah tersebut menemukan fakta ketimpangan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah maupun para wakil rakyat. Ia menjelaskan anak-anak dari desa Jikolamo harus menuju desa Dagasuli untuk bersekolah di tingkat SMP dan SMA. Padahal kedua desa berada di pulau yang sama. Persoalannya, akses jalan darat sepanjang kurang lebih 4 km belum memadai. Akses yang ada saat ini hanya berupa jalan tanah kebun yang sulit dilalui kendaraan biasa. Dalam kondisi tertentu, warga hanya bisa menggunakan kendaraan roda 3 jenis VR. Pendengar, Aksan Dri menyebut kondisi geografis membuat biaya pembangunan di wilayah tersebut bisa mencapai 3 kali lebih mahal dibanding pembangunan di wilayah daratan. Namun menurutnya, keterisolasian tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat hidup dalam keterbatasan, terutama anak-anak di usia sekolah. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut ya, bertemakan dunia pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi, yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI, Jakarta.

0: Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, Rombelnya tidak perlu tetap. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video menjawab selesai. Dan tadi yang proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya, utamanya dari masyarakat Jombang. Semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Jadi dari awal pengembangannya emang
4: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
4: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapine 1,50. 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
7: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
9: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
0: Gitu?
9: Iya, untuk beli. Untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli 3, itu ke 2, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasanya pesan 5, itu kadang 3 untuk sekarang.
8: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
10: Gimana penjualannya?
11: Ya, enak ini.
10: Masih enak, Pak, ya?
11: Masih enak.
10: Kok berapa ekor, Pak, ke Surabaya?
11: 40.
10: 40?
11: Jadi yang mau ngambil lagi.
10: Mau ambil lagi? Ya. Yang udah kejual?
11: 30.
10: 40 yang udah kejual 30?
11: Ya.
10: Berarti sisa 10?
11: Ini sudah laku ini. Yang besar ini sudah laku ini.
10: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
11: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
10: Oke. Yang beli?
11: Yang beli ya rame sih sekarang.
10: Nggak. Soalnya kan
11: mengurang.
10: Nggak mengurang ya?
11: Nggak.
8: untuk harga hewan kurban. Para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
12: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
13: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
12: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada ini ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkot ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan ya.
13: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
14: Yang kita perlukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
13: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahaya Putra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
16: Pengawasan kami pasti berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
15: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
17: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak seperti itu. Untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspor. seperti itu. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
15: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah. KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove. Ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
20: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
18: kita? Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widyastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
21: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
22: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
23: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP SAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
22: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
23: Sementara itu, Kakanwil Dijen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Ernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan kedepannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
23: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
9: Tengku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
10: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
10: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zen kembali menyapa Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, juga nanti topik-topik perbincangan juga akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: UNICEF dan Jenewa melakukan penguatan dan edukasi gizi dan kantin sehat bagi TK dan SD di Biak Numfor. Dari RRI Biak, Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
2: Dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Madani Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Mei 2026, melibatkan lintas instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas SD, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Biak Numfor. Mengangkat dua tema utama, yakni loka karya ko-kreasi panduan praktis tata kelola dan implementasi edukasi gizi program MPG di Satuan Pendidikan serta peningkatan kapasitas kantin sehat di Satuan Pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, Min Hajun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis, Yayasan Jenewa sebagai pelaksana, serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmen memajukan kesehatan dan pendidikan anak, yang menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.
3: Maka dipandang sangat perlu untuk kita melakukan yang pertama bagaimana melakukan proses edukasi gizi ini ya. Karena apa? Karena aktivitas makan anak-anak itu kalau yang kita pantau di sekolah ya mungkin sarapan bekal, jajan, makan MBG yang sekali sehari dan 5 kali dalam seminggu. Tapi diharapkan berdampak terhadap aktivitas jajan anak di luar sekolah, aktivitas makan anak di luar sekolah dan juga di keluarga. Yang kedua, bagaimana mengedukasi dan mengelola aktivitas jajan anak-anak melalui kantin sekolah ataupun tempat jual beli makanan yang ada di sekitar sekolah.
2: Sementara itu, perwakilan UNICEF, Irene Rosita, selaku ahli gizi, menjelaskan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi. Kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah, yang menegaskan perubahan yang diharapkan bukanlah perbaikan fisik bangunan semata, namun perubahan jenis makanan yang dijual.
4: Jadi makanan yang terhidang di atas, di depan mereka, ini perlu dilengkapi dengan edukasi gizi sehingga ada internalisasi dalam perubahan perilaku. Edukasi gizi yang diberikan sejak kecil atau edukasi dan kebiasaan yang diberikan sejak kecil itu akan terinternalisasi sampai anak-anak ini dewasa. Selain apa yang akan kita lakukan dengan edukasi gizi, nanti juga akan ada kelas 11 yang membahas kantin. Bu, ini apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kantin kita? Kita nggak akan muluk-muluk ya, kantinnya harus bangunannya bagus gitu. Tetapi nanti perubahan yang kita inginkan adalah apakah makanan yang dijual di kantin menjadi lebih sehat.
2: Kegiatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Direktorat SD SMP PAUD, serta Pusat Kurikulum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia. Hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di tahun ini siap membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
5: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor pada tahap pertama tahun 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk daerah yang telah menjalankan sekolah rintisan di Papua. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura John Herman Mampioper menjelaskan pembangunan rumah bagi orang tua siswa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan program sekolah rakyat yang saat ini tengah berjalan di Biak, Jayapura, dan Sarmi. Ia menambahkan prioritas pembangunan diberikan pada daerah yang lahannya telah dinyatakan siap dan clear, seperti Biak, Jayapura, dan Sarmi. Sementara sejumlah daerah lain masih dalam tahap pengecekan lahan.
6: Untuk orang tua siswanya, sudah terkonfirmasi mendapat bantuan rumah layak huni akan dibangun oleh Kementerian Perumahan. Untuk Biak terkonfirmasi orang tua siswa sebanyak 45 orang tua, artinya terdapat 45 unit rumah yang akan dibangun untuk orang tua siswa dari sekolah rakyat di Biak. Nah, di Jayapura, Kabupaten Jayapura Kota itu kurang lebih 40, Sarmi sekitar 22, terus juga ada dari Yapen kurang lebih ada 16, dan di Kabupaten Kerom ada sekitar 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1. Karena di SMA di Jayapura itu siswanya 50 siswa dari Yapen, 50 siswa dari kota Jayapura, seperti itu. Dan itu untuk seluruh Indonesia, untuk tahap pertama. Untuk total rumah keseluruhan di tahun 2026 ini, di tahap 1, total keseluruhannya rumah RST itu sebanyak 5.656. Itu seluruh Indonesia untuk tahap pertama.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Iawan, membenarkan bahwa proses perbaikan rumah juga mulai dilaksanakan. Samuel mengingatkan pentingnya keikutsertaan siswa secara berkelanjutan mengingat manfaat dari program ini.
7: Berhubungan, jadi kalau anak-anak sekolah di sini, ada dampaknya kalau anak-anak keluar, ada dampaknya ke orang tuanya juga. Jadi kami selalu mengingatkan anak-anak bahwa kalian kalau sudah masuk sekolah di sini, karena yang faktor misalnya anak-anak yang tidak bisa jauh dari orang tua, mungkin beberapa kali pertemuan atau wawancara dari sudah kami sampaikan kendala yang kami hadapi itu. Anak-anak keluar itu, maka akan berdampak pula ke orang tuanya. Jadi misalnya yang tadi program yang harusnya layak huni, tapi kalau anaknya keluar, ada surat keterangan, karena mereka misalnya mereka masuk dasarnya 100 anak di pertama yang di kabupati, tapi di tengah jalan anaknya keluar dan namanya keluar sebagai misalnya penerima bantuan itu, misalnya pemberdayaan maupun rehab, dan itu akan dengan sendirinya akan gugur berdasarkan surat keterangan dari sekolah.
5: Melalui program ini, Samuel berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menjadikan para siswa sebagai agen perubahan bagi masa depan keluarga dan daerahnya.
0: Inflasi daya beli masyarakat di pasar Aroro Iroro Serui terjadi penurunan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sidi Faidiban dari RRI Serui berikut ini.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen terus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Meski inflasi mengalami sedikit kenaikan, kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Yapen masih dinilai aman dan terkendali. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Asmira, mengatakan sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat di pasar. Beberapa sembako seperti minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga.
9: Bahan-bahan semua naik. Ini kemarin kita ambil minyak, stok minyak, ambil lagi, naik lagi. Setiap kita pengambil, naik bilang 1.000-2.000, ini per kartunya sekarang ya 10.000. Terus sih keadaan keuangan kayaknya tidak kayak dulu, tapi ini kita mengeluh sebagai ini.
8: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Masih, menjelaskan bahwa inflasi memang mengalami sedikit kenaikan, namun masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Ketersediaan sembako di pasar Aroro tersedia dan harga masih dalam keadaan stabil. Untuk ketersediaan juga dalam waktu dekat, satu rumah dan membawa barang-barang ke kebutuhan sembako lainnya.
8: Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terjadi ketersediaan bahan pokok karena stok sembako di Yapen dipastikan aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
11: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan, perempuan berperan penting menjaga lingkungan berkelanjutan. Ia menyebut, perempuan telah berkontribusi nyata meski belum mendapat ruang dalam pengambilan keputusan, sehingga negara harus dapat memberikan akses tersebut kepada kaum perempuan Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: OJK Papua memastikan penipuan secara online di Papua Tengah telah menghabiskan uang hingga 9,1 miliar rupiah. Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
12: Otoritas Jasa Keuangan Papua melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 22 April 2026, guna memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dalam kunjungan tersebut, hadir analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jonia Sutanto Bubun, bersama analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Immanuel Surya. Pada kesempatan itu, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jonia Sutanto Bubun menyampaikan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC, secara nasional, tercatat sekitar 411 ribu pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu dari Provinsi Papua Tengah, tercatat sebanyak 339 pengaduan dengan total nilai kerugian mencapai 9,1 miliar. Menurut OJK Papua, perkembangan teknologi dan akses internet saat ini membuat pelaku kejahatan cyber dapat beroperasi tanpa mengenal batas wilayah. Selama masyarakat memiliki akses jaringan internet dan telepon genggam, pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar daerah, bahkan luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
13: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411 ribu pengaduan secara nasional ya. Tetap ada pengaduan yang memang berasal dari Papua Tengah. Kerugian yang dilaporkan itu cukup besar, itu di 9,1 miliar dengan jumlah pengaduan di 339 pengaduan. Asalnya itu dari Mimika dengan total kerugian di 7,2 miliar dan dari Nabire di 1,1 miliar. Modus-modus kejahatan yang terbesar terjadi di Papua Tengah. Yang pertama, untuk modus penipuan itu dijual beli online. Ada penipuan investasi, keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Terus yang ketiga, fake call. Jadi yang telepon kita pura-pura. Terus yang unik ini, modus penawaran pekerjaan.
12: Melalui kegiatan edukasi ini, OJK Papua berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, berhati-hati dalam bertransaksi digital, serta selalu memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan investasi atau transaksi keuangan lainnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sorong menggandeng sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dari RRI Sorong, Randy Mahardika melaporkan.
14: Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Adventist Development and Relief Agency ADRA Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong, Kamis pagi. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang harus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang terus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana sosial tidak hanya dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur mulai dari aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat hingga masyarakat umum. Melalui FGD ini, pemerintah Kota Sorong berharap akan lahir berbagai masukan strategi dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontingensi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.
15: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
14: Sementara itu, Public Officer ADRA Indonesia Kelly Posmai menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong yang mau menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan bencana sosial melalui kolaborasi antara ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan dalam melihat sejarah kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Sorong dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial yang nantinya dituangkan dalam dokumen resmi rencana kontingensi.
16: Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk Dinas Sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
14: Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti sejumlah agenda penting di antara pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah, pemetaan aktor kemanusiaan, validasi dokumen, hingga finalisasi draft rencana kontingensi konflik sosial Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Dery Dimadika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat Samate meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap benda peninggalan Perang Dunia II sebagai peninggalan sejarah. Lucy Arebo dari RRI Sorong melaporkan.
17: Selain memiliki potensi pariwisata, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki cerita sejarah bangsa di masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Satu dari beberapa tempat sebagai tempat bersejarah, yakni di Samate, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Samate terdapat peninggalan sejarah berupa meriam milik Jepang yang digunakan saat Perang Dunia Kedua terjadi. Meskipun meriam tersebut sudah tidak utuh seperti awal dan mulai terjadi pengeroposan karena pengaruh cuaca, namun cerita sejarah meriam tersebut masih diingat secara jelas oleh masyarakat di Samate. Kabori Mayalibit, warga Samate ini mengatakan sejumlah benda bersejarah di Samate banyak yang sudah berpindah tempat. Namun meriam yang dibuat pada tahun 1800 tersebut masih dijaga oleh masyarakat di Samate dan mendapat pengakuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Oleh karena Kabori Mayalibit meminta kepada Senator DPD RI Hartono agar memperjuangkan benda-benda peninggalan bersejarah dapat dijaga, dirawat, dan

0: Pangkalan pendidikan yang pendidikan di Pangkalan semua perumahan yang ada di sini mereka kuasai.
1: Selain memiliki benda peninggalan bersejarah di Samate, juga dikenal dengan potensi perikanannya, serta potensi pertanian kopi yang diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Samate, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menilai program makan bergizi gratis atau MBG menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan penguatan pendidikan anak sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas anak-anaknya. Gubernur juga menjelaskan, makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan cerdas.
4: Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas, dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mintarin? Ya, dikasih pendidikan, kualitas pendidikan yang harus bagus. Tapi yang lebih penting, harus diberi nutrisi yang benar, asupan yang benar tentang MBG kita untuk masa depan negara.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan, tidak ada bangsa maju apabila anak-anaknya masih mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi dan pendidikan yang layak. Karena itu, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
5: Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya kelaparan, anak-anaknya susah makan, tidak ada akses makan yang baik, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Semua itu dijawab melalui instrumen program yang luar biasa. Hampir semua pakar menyetujui bahwa inilah langkah awal dalam menjemput Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung keterlibatan organisasi mitra pelaksana MBG agar program berjalan profesional dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas. Salah satu guru sekaligus orang tua murid di Lampung, Sumarji, mengatakan program MBG memiliki manfaat yang luar biasa untuk siswa.
6: Manfaatnya sangat luar biasa. Dengan makan siang gratis ini kan anak mendapatkan gizi, makanan yang bergizi, terus mendapatkan nutrisi gitu kan. Nah, diharapkan kesehatan anak itu kan meningkat kan. Dengan kesehatan meningkat, sehingga motivasi belajar anak itu meningkat, itu dari segi prestasi belajar ya.
3: Melalui pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah berharap kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di Lampung dapat terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Seru ini masih saja Anda berada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat pagi ya, dan selamat memulai aktivitas Anda. Atau mungkin ya, ada yang sudah menjalankan aktivitas Anda sejak pagi hari lalu ya. Ya, pendengar baru saja kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi Pro 3 yang tentu saja disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Pro 1 RRI Serui, akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda yang bersifat lokal, juga nasional maupun internasional. Tentu saja harapan kami Anda dapat bertambah ya ruang, bertambah wawasan serta ruang informasi Anda juga. Kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani ruang dengar Anda di weekend kali ini ya, Sabtu 23 Mei 2026. Baik, pendengar tetap di Pro 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Pendengar Setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali akan kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Tekan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Batang salurkan bantuan pangan untuk 104.000 keluarga. Pendengar, pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari Bappanas melalui Bulog kepada 104.140 kepala keluarga. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus pengamanan pangan di daerah khususnya. Dan secara nasional pada umumnya, bantuan diberikan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 untuk 15 kecamatan. Total bantuan yang disalurkan meliputi 2.082,8 ton beras dan 516.560 liter minyak goreng. Pemberangkatan penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati M. Faiz Kurniawan disaksikan pula oleh pimpinan cabang Bulog Tegal di Pendopo Kabupaten Batang. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, Bupati Faiz mengapresiasi program bantuan pangan ini karena mampu mendukung pengentasan kemiskinan. Pendengar, ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Batang, Sutadi Ronodiporo, menerangkan pendistribusian sebetulnya sudah dimulai sejak Maret 2026 hingga saat ini. Bantuan sudah disalurkan pada 7 kecamatan. Selanjutnya, bantuan disalurkan ke 8 kecamatan, termasuk 3 kecamatan yaitu Reban, Gringsing, dan Pecalungan yang dilepas secara resmi oleh Bupati Batang. Pendistribusian dilakukan secara bertahap diakibatkan kelangkaan ketersediaan plastik atau kemasan akibat geopolitik beberapa waktu lalu. Ia berharap dengan diluncurkannya bantuan pangan tepat sasaran ini dapat membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan pangan dan lebih jauh lagi dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang.

Pendengar, dari Kabupaten Batang kita beralih ke Gorontalo. Basnas Gorontalo salurkan modal usaha untuk 354 UMKM. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo kembali menyalurkan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya penguatan ekonomi di masyarakat. Program yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan difasilitasi Bank Sulut Go itu dilaksanakan di halaman kantor Bank Sulut Go Cabang Kabupaten Gorontalo pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dan sebanyak 354 pelaku UMKM dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara menerima bantuan modal usaha sebesar Rp1,2 juta per orang guna mendukung pengembangan usaha produktif mereka. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi atas konsistensi Basnas dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui sektor produktif. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi, mengatakan program tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat produktif yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara Basnas, pemerintah daerah, dan sektor perbankan penting dilakukan agar pelaku usaha kecil tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang dan mandiri secara ekonomi. Pendengar, kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah, pimpinan Bank Sulut Go Cabang Limboto, serta jajaran Basnas Provinsi Gorontalo. Ya, melalui program bantuan modal usaha ini, pemerintah daerah berharap pertumbuhan UMKM di Gorontalo terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat daerah.

Baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Pendengar, Anda juga dapat mengakses ya berbagai berita-berita terkini terhangat dan juga informasi-informasi, tips-tips ringan di laman resmi kami rri.co.id. Pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas dan pekerjaan Anda masing-masing di penghujung minggu ini ya. Kami ucapkan tetap semangat dan apapun yang Anda kerjakan di hari ini boleh berhasil dan tentunya mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi Anda dan juga orang-orang tercinta Anda.

DJ Riza Remix.

Baik, pendengar kembali ke ruang dengar Anda, akan kami hadirkan ya informasi seputar Beranda Astacita dan juga makan bergizi gratis. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dari sampah hingga briket Papua, energi terbarukan jadi harapan baru Indonesia. Pendengar, di tengah isu perubahan iklim dan kebutuhan energi yang harus meningkat, berbagai daerah di Indonesia mulai menghadirkan solusi kreatif berbasis energi terbarukan. Menariknya, inovasi itu lahir dari potensi lokal yang selama ini dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional Pro 1 RRI Jakarta pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dialog menghadirkan ragam cerita inspiratif dari sejumlah daerah tentang upaya membangun energi ramah lingkungan demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya, pendengar, dari RRI Pekanbaru misalnya muncul pembahasan mengenai inovasi energi terbarukan sebagai investasi penting untuk kehidupan masyarakat di masa depan. Energi tidak lagi dipandang sekedar kebutuhan industri, tetapi juga bagian dari upaya menjaga lingkungan dan kualitas hidup generasi berikutnya. Ya, sementara itu dari RRI Bogor, perhatian tertuju pada pengolahan sampah menjadi energi listrik. Permasalahan sampah yang selama ini identik dengan pencemaran justru mulai dilihat sebagai sumber energi alternatif yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat lingkungan. Dan berbeda lagi cerita dari Atambua, RRI Atambua. Daerah di wilayah timur Indonesia itu mulai mendorong kemandirian energi berbasis potensi alam lokal. Langkah tersebut menjadi gambaran bahwa energi terbarukan tidak selalu harus hadir dengan teknologi besar dan mahal, tetapi bisa tumbuh dari kekuatan sumber daya sendiri. Ya, sedangkan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua hadir melalui pemanfaatan briket ramah lingkungan. Inovasi ini menjadi bukti bahwa budaya dan lingkungan dapat berjalan beriringan dalam menciptakan solusi energi yang lebih berkelanjutan. Dalam suasana dialog-dialog yang ringan dan penuh optimisme, pendengar diajak melihat bahwa isu energi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari sampah rumah tangga, potensi alam, hingga limbah organik, semuanya dapat menjadi bagian dari solusi energi masa depan Indonesia. Dan pendengar, program ini juga memperlihatkan bahwa setiap daerah memiliki cara dan kekuatannya masing-masing dalam menghadapi tantangan energi dan lingkungan. Ketika inovasi lokal mendapat ruang untuk berkembang, harapan menuju Indonesia yang lebih mandiri energi pun semakin nyata.

Oke, pendengar masih seputar Asta Cita. Informasi dari Samarinda, Polresta Balikpapan gelar panen raya jagung dukung swasembada pangan. Pendengar, jajaran perangkat ketahanan pangan Polresta Balikpapan sukses menggelar aksi nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di areal pertanian RT 41 km 09 Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara ini terhubung langsung secara virtual melalui Zoom Meeting dengan Presiden Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Tengah. Ya, pendengar, kegiatannya dihadiri oleh Wakapolresta Balikpapan, Kompol Teguh Santoyo, beserta pejabat utama, perwakilan Wali Kota Balikpapan, Dinas Pertanian, Dinas Statistik, Perum Bulog KPPL, Staf Kelurahan, Unsur Muspika, serta kelompok tani setempat. Capaian panen komoditas jagung pipil dengan masa tanam 4 bulan dengan setengah hektar milik petani lokal, penyerahan bantuan bibit jagung juga secara simbolis dilakukan kepada perwakilan petani yang menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Satuan Ketahanan Pangan. Pendengar, acara yang diawali dengan sesi foto bersama dan panen raya ini diakhiri dengan prosesi pelepasan hasil panen secara simbolis. 2 unit sepeda motor patroli Babinkamtibmas dan 1 unit mobil box resmi dilepas untuk mendistribusikan hasil panen kuartal 2 tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif sebagai fondasi kokoh menuju kemandirian pangan nasional. Pendengar, itulah 2 informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, berkisar info tentang Asta Cita. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan informasi-informasi seputar Astacita. Ya, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Pemerintah Kota Jayapura perkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pendengar, Pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi modul pendalaman protein hewani dan nabati sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah pada hari Jumat 22 Mei 2026. Asisten 3 Setda Kota Jayapura Nyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia juga menjelaskan sosialisasi modul bagi pelaksanaan MBG menjadi sarana penting dalam penyampaian informasi, penyamaan persepsi, serta penguatan kapasitas pelaksana program di tingkat daerah. Nyoman menegaskan keberhasilan program makan bergizi gratis sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen bersama, baik pemerintah daerah maupun seluruh unsur pelaksanaan di lapangan. Ia berharap seluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ya, dan sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan Ape, mengatakan sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Ia menyebutkan terdapat 23 modul yang menjadi panduan dalam perbaikan dan penguatan program makan bergizi gratis, baik untuk masyarakat, sekolah, maupun penerima manfaat. Pendengar, Gunalan berharap ke depan di setiap SPPG di Kota Jayapura dapat menghadirkan lebih banyak variasi menu makanan bergizi guna meningkatkan minat dan antusiasme siswa dalam mengikuti program makan bergizi gratis. Ya, semakin banyak variasi menu yang disajikan, maka minat siswa akan meningkat, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dapat tercapai secara optimal.

pendengar masih seputar makan bergizi gratis ya. Salah satu program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masih dari laman rri.co.id, buah lokal Sulbar dinilai perlu diolah untuk program MBG. Pendengar, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal dalam program makan bergizi gratis dengan cara pengolahan yang lebih kreatif dan tahan lama. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak semakin mengenal serta mencintai pangan lokal daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan selama ini buah lokal sebenarnya cukup melimpah dan memiliki harga terjangkau, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan konsumsi anak. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pemanfaatan buah lokal adalah ketersediaan dalam jumlah cukup serta karakteristik buah yang mudah rusak. Kondisi itu membuat sejumlah dapur penyedia makanan anak-anak masih jarang menggunakan buah lokal sebagai menu utama. Ia mencontohkan buah pepaya yang sebenarnya banyak ditemukan di Sulawesi Barat, namun belum banyak disiapkan karena daya tahannya relatif singkat. Sofiawati menambahkan, pengolahan buah lokal menjadi produk seperti puding, asinan, maupun manisan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang masa konsumsi, sekaligus meningkatkan minat anak-anak terhadap pangan sehat berbasis lokal. Ia berharap inovasi pengolahan pangan lokal dapat terus dikembangkan sehingga mampu mendukung program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Baik, pendengar, itulah info-info yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Kami harapkan dapat menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Ya, pendengar, berbicara tentang astacita ya, mungkin sebagian dari kita belum mengetahui ya, apa sih astacita itu? Ya, pendengar, astacita merupakan 8 program utama ya dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Apa sih isi astacita itu? Ya, pendengar, astacita yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, dan yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ya, pendengar, astacita ini ada 8 poin ya, 8 poin program utama dari Presiden dan Wakil Presiden. Ya, dan poin yang ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Poin yang keempat adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ya, dan poin astacita yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Poin yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ya, poin yang ketujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ya, pendengar, poin yang terakhir atau kedelapan ya dari program astacita ini adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ya, pendengar, itulah 8 poin ya dari program Asta Cita yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita berharap ya semoga program-program Asta Cita ini boleh dilaksanakan dengan maksimal ya, sehingga ada perubahan dalam segi semua segi di secara nasional di negara Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Sungai pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda masih seputar Astacita. Penguatan edukasi gizi dan kantin sehat sekolah di pihak Numfor. Baik pendengar, dalam upaya mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

Pendengar kegiatan ini mengangkat dua tema utama, yakni lokakarya, ko-kreasi, panduan praktis tata kelola, dan implementasi edukasi gizi program MBG di satuan pendidikan, serta peningkatan kapasitas kantin sehat di satuan pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir di Jenpaud Dikdes dan Dikmen Kemendikbud Dasmen Minha Jun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis Yayasan Jenewa Indonesia sebagai pelaksana serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmennya memajukan kesehatan dan pendidikan anak. Ia menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Ia juga mengaitkan upaya ini dengan gerakan 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar rajin, bermasyarakat, dan istirahat cukup. Khusus terkait pola makan di lingkungan sekolah, ia menyebutkan terdapat 3 pola kebiasaan anak, yaitu membawa bekal, membeli jajanan di kantin atau lingkungan sekolah, serta makan bergizi gratis. Ketiga hal ini menjadi fokus utama agar edukasi gizi di sekolah dapat berdampak sehingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, perwakilan UNICEF, Irene Rosita, selaku ahli gizi, menjelaskan bahwa Kabupaten Biak Numfor dipilih sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi. Hal ini didasarkan pengalaman pelaksanaan percontohan awal program MBG, di mana jenis makanan yang paling banyak terbuang adalah sayuran. Ya, selain membahas materi edukasi gizi, kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah. Ya, kegiatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga. Pendengar, hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program makan bergizi gratis. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.